Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ada party.
1: Aku curiga mereka terbuat dari batu. Buktinya mereka diam aja seperti bisu.
0: Kita lagi cari laki-laki.
2: Lagi mancan di kamar mandi. Kita lagi cari cewek seksi.
0: Lagi pada asik ngerumpi.
3: Ada gak sih orang di sini?

0: sakit hati.
1: Kalau anybody here ada yang sakit hati, jangan diem aja, nanti jadi basi.
2: Kita lagi cari cewek seksi,
3: kami lagi ada di sini.
4: Kita lagi cari laki-laki,
5: dari tadi juga di sini.
6: Ada gak sih orang di sini yang cuek tidak peduli? Jangan melihat kanan kiri,
7: lalu ikuti gaya kami.
8: Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini 4 Juli 2026, ganti-ganti edisi hari Sabtu ya. Jadi untuk ganti-ganti yang lagi pada libur akhir pekan, selamat menikmati liburnya ya, sambil menyaksikan pertandingan Piala Dunia tentunya ya. Iya, karena kan dari dini hari jam 2 tadi sudah main ya, antara Mesir melawan Australia, yang akhirnya Australia harus kembali, ganti-ganti ya. Dan sekarang ini sedang bertanding itu, lagi main itu adalah Argentina melawan Tanjung Verde, ganti-ganti ya. Posisi sekarang adalah 2-1 untuk Argentina, ganti-ganti ya. Nah, ayo dong semangat. Semangat. Iya, tapi kayaknya kalau nontonnya baru jam sekarang kayaknya aduh udah ketinggalan ya, keseruannya enggak dapat nih, ganti-ganti ya. Tapi ya terima kasih saja untuk kebersamaannya masih di Pro 4 RRI Jambi.

0: ada party.
1: Aku curiga mereka terbuat dari batu. Buktinya mereka diam aja seperti bisu.
0: Kita lagi cari laki-laki.
2: Lagi mancan di kamar mandi. Kita lagi cari cewek seksi.
0: Lagi pada asik kerumpi.
3: Ada gak sih orang di sini?

Yeah!

Ya, ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih di Halo Jambi, ganti-ganti dan tentunya masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kemudian juga ada berbagai lagu pop Indonesia dan lagu bergenre lainnya. Ganti-ganti yang hadir di Halo Jambi edisi hari Sabtu kali ini. Dan saya punya informasi ganti-ganti di mana pengungkapan penyelundupan ganja dalam jumlah besar ganti-ganti berhasil dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana sebanyak 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja atau cannabis buds disita dari sebuah gudang di kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, di mana Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto menjelaskan operasi ini bermula dari informasi yang diperoleh tim gabungan BNN RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Di mana pengungkapan kasus ini bermula saat petugas lebih dulu mencurigai sebuah kontainer yang datang dari Thailand melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan saat itu petugas ganti-ganti mencurigai sebuah kontainer asal Thailand yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil dari pemeriksaan kemudian mengungkapkan adanya sejumlah koper dan juga kardus latex yang berisi bungkusan plastik berlapis timah ganti-ganti. Dan setelah dibuka seluruhnya berisi bunga dan batang tanaman ganja yang diduga diselundupkan dari Thailand. Di mana temuan ini kemudian dikembangkan melalui analisis teknologi informasi, pemeriksaan dokumen serta berbagai petunjuk lain. Dan hasil pendalaman mengarah pada adanya pengiriman kontainer serupa yang akan dikirim ke sebuah gudang di Kabupaten Gresik. Dan untuk mengungkapkan jaringan di balik pengiriman tersebut, ganti-ganti petugas menerapkan metode kontrol delivery, yakni membiarkan barang tetap bergerak sambil diawasi hingga mencapai tujuan akhir. Dan dua truk yang mengangkut barang itu terus dipantau sampai memasuki kawasan pergudangan di Gresik. Dan setibanya di lokasi, tim gabungan BNN RI, Ditjen Bea Cukai, serta personil Polres Gresik langsung bergerak dan menemukan gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkotika. Ya, dan dalam penggerebekan tersebut ganti-ganti petugas mengamankan 4 unit truk beserta seluruh muatan narkotika yang tersimpan di dalam 500 koper dan puluhan kardus latex. BNN merinci sebanyak 500 koper masing-masing berisi 6 bungkus ganja dengan berat sekitar 535 gram per bungkusnya. Dan total berat bruto ganja dalam koper mencapai sekitar 1,605 ton. Dan selain itu petugas juga menemukan 80 bal kardus latex yang berisi sekitar 3.200 bungkus ganja dengan total berat bruto sekitar 1,766 ton. Ya, ganti-ganti dan pengungkapan ini menjadi salah satu penyitaan ganja terbesar yang berhasil dilakukan aparat sepanjang tahun 2026. Sekaligus mengungkapkan dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan narkotika internasional yang memanfaatkan jalur pengiriman barang dari Thailand ke Indonesia.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuibo, minum sepuasnya kita nih.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan akhirnya ganti-ganti dari pertarungan yang cukup menguras tenaga lah ya, ganti-ganti ya, dengan pertambahan waktu akhirnya Argentina menang melawan Tanjung Verde dengan skor 3-2, ganti-ganti ya. Wow, semakin ya. Karena sang juara bertahan masih terus bisa melaju ke selanjutnya, ganti-ganti ke 16 besar, ganti-ganti ya. Walaupun melalui rintangan yang cukup berat juga nih dari Tanjung Verde, ganti-ganti ya, yang terus bisa menyamakan kedudukan, yang akhirnya pas mau terakhir ya gol lagi, ganti-ganti ya, dan ini adalah kemenangan dari Argentina nih, ganti-ganti ya. Di 16 besar nantinya bakal bertemu dengan siapa lagi, ganti-ganti? Ya kita nantikan saja ya. Yang pasti euforianya Piala Dunia memang luar biasa, ganti-ganti ya, di mana-mana gitu ya. Nobar ada di mana-mana gitu ya, dan saling mensupport tim ataupun jagoannya masing-masing, ganti-ganti ya. Iya deh, yang pasti bola itu adalah permainan semua orang, ganti-ganti ya, bisa dimainkan di mana saja dan kapanpun ya oleh siapapun, tidak dengan modal yang mahal, ganti-ganti ya. Tapi kalau kita sudah bisa sukses, kita menjadi orang yang mahal, itu pasti bisa, karena bayarannya aja mahal, ganti-ganti ya. Apalagi misalnya kita memang punya potensi prestasi yang luar biasa di sepak bola ya.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI membeberkan berbagai daya tarik utama destinasi wisata Indonesia bagi wisatawan asal Korea Selatan. Salah satunya ialah keindahan alam. Hal ini disampaikan Ketua Umum ICPI Azril Azhar. Beliau mengatakan bahwa wisatawan dari negeri gingseng itu menyukai suasana destinasi yang memiliki atmosfer yang santai, fasilitas resort mewah, dan lokasi yang otentik seperti di Bali, Labuan Bajo, Lombok, dan Yogyakarta, di mana seluruh tempat itu menjadi alasan utama mereka berkunjung. Selain keindahan alam tropis, mereka juga menyukai pantai pasir putih, laut jernih untuk snorkeling dan diving atau menyelam, serta pemandangan pegunungan yang sangat diminati sebagai latar belakang konten media sosial. Dan beliau juga menilai wisata minat khusus menjadi fokus pergeseran perilaku pengunjung Korea Selatan untuk mendapatkan pengalaman ketenangan diri, wisata kesehatan, wisata kebugaran, dan wisata gastronomi. Sedangkan pada wisata bahari dan petualangan, Azril menyebutkan mereka menyukai berbagai aktivitas luar ruangan, mulai dari berselancar hingga perjalanan singgah dari pulau ke pulau atau island hopping, seperti di Kepulauan Komodo, Lombok, dan Manado. ICPI menilai pergeseran perilaku wisatawan tersebut perlu diperdalam karena mereka membutuhkan pengalaman khusus yang unik dan eksotik, serta pengalaman yang autentik dari keramah tamahan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menyampaikan bahwa Korea Selatan masuk dalam 10 besar sumber wisatawan utama bagi Indonesia. Kunjungan turis Korea Selatan tahun 2025 lalu sebanyak 496.862 kunjungan atau tumbuh sebesar 13,97% secara year to year. Sementara pada kuartal pertama Januari hingga April tahun ini, dari jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 4,7 juta atau tumbuh 8,24% secara year on year, sebanyak 150.195 orang merupakan wisatawan dari Korea Selatan. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Kenti-Kenti selamat pagi. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Kita masih berlanjut di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi edisi 1, 4 Juli 2026, Kenti-Kenti ya. Waktu kita terus berjalan di luar sana sudah kelihatan hangat untuk kota Jambi dan sekitarnya ya. Tapi yang pasti nanti kita juga akan memberikan informasi cuaca untuk Provinsi Jambi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
6: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga beragam informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Ya, dan untuk ganti-ganti yang sudah memulai aktivitasnya untuk hari ini, semangat pagi ganti-ganti pastinya tidak terlalu tidak terlalu diburu waktu juga ya ganti-ganti ya. Karena kan sebagian dari anak-anak juga masih libur sekolah ganti-ganti ya, jadi masih ada waktu kita untuk sedikit tidak diburu dengan waktu lah seperti itu ya. Karena kalau biasanya harus agak sedikit riweh karena anak-anak juga akan sekolah, tapi karena masih masa libur sekolah ganti-ganti, pastinya ada juga yang namanya kesibukan ya, kesibukan dalam menyiapkan perlengkapan mereka untuk masuk ke tahun ajaran baru, ganti-ganti ya, ada yang lulusan, ada yang naik kelas, ganti-ganti ya, nah semuanya ini perlu persiapan gitu ya. Dan mungkin ganti-ganti akan membawa atau mengajak anak-anaknya untuk membeli perlengkapan sekolah ganti-ganti, ya sebaiknya hati-hati ya, karena beberapa hari belakangan ini ya namanya libur sekolah, yang namanya di mal-mal juga ramai dengan orang-orang tua yang membawa anak-anaknya untuk membeli perlengkapan sekolah ataupun menghabiskan masa libur sekolah ganti-ganti ya. Jadi jangan sampai kita sibuk sendiri terus anaknya di mana gitu ya, jangan sampai ganti-ganti ya. Dan kalaupun anak-anak lagi bermain di playground atau di mana, harus selalu diawasi ya ganti-ganti. Ya, ganti-ganti, event kebudayaan dan wisata terbesar di kawasan Kota Jambi, dan dalam hal ini pemerintah Kota Jambi, yakni Festival Danau Sipin, ganti-ganti ya. Dan festival tahunan ini biasanya menampilkan pertunjukan seni budaya tradisional, kemudian pameran UMKM lokal, juga ada lomba-lomba bercerita, ganti-ganti ya. Kemudian juga ada atraksi-atraksi ikonik, misalnya ya kayak lomba pacu perahu, lomba pacu ketek ganti-ganti ya, ketek hias maksudnya nih. Nah, ketek itu dalam artian kalau di Jambi itu perahu ganti-ganti ya, perahu ketek, kemudian dia ada tutupannya, tasnya gitu ya. Ya, jadi bukan ketek, maaf, bukan ketiak gitu, tapi ketek memang bahasanya seperti itu. Jadi seperti sampan. Dibilang sampan sih enggak, dia agak sedikit besar dari perahu kecil, agak sedikit besar, tapi di atasnya itu ada atapnya ganti-ganti, itu namanya ketek ganti-ganti ya. Ya, jadi ya itu ganti-ganti kawasan yang menjadi pusat dari berbagai pagelaran seni dan perlombaan daerah. Ada juga namanya lari Tigo Danau ganti-ganti, dan pekan kebudayaan daerah Jambi Elodian ganti-ganti ya. Dan semuanya ini diselenggarakan tentunya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: apresiasi budaya Jambi. Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk

0: dilarang Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat,

0: itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan.
2: Jambi Pagi Iko.
3: Info cuaca. Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan berikan informasi cuaca yang tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG untuk wilayah Provinsi Jambi. Edisi Sabtu di 4 Juli 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat. Sementara peringatan dini untuk hari ini dalam kondisi yang nihil. Ya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 58 hingga 88%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 3 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 1 titik panas, Muaro Jambi 3 titik panas, dan Merangin ada 2 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 4 Juli 2026 pukul 8 lebih 13 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya di Jambi Bedendang edisi hari ini ya. Di 18 menit ganti-ganti dari jam 9 pagi, jangan lupa sarapan pagi ganti-ganti untuk hari ini ya. Walaupun mungkin kita tidak harus berburu ke kantor atau ke suatu tempat ganti-ganti, tapi yang pasti sarapan pagi haruslah kita lakukan ya. Setiap hari ganti-ganti biar kita punya tenaga, biar kita punya energi, karena mungkin hari ini pekerjaan cukup banyak ya, terutama untuk kanti-kanti yang di luaran ya, yang memang setiap hari, kemudian hari ini panas ya, nah mudah-mudahan selalu banyak minum kanti-kanti ya, biar lebih semangat, biar kita tidak dehidrasi ya. Ya, di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum, Kelly.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar,
0: Tilly? Kabar baik nih, Mbak Solia. Lagi apa nih?
1: Ada tema ya?
0: Kalau hari Sabtu mah kita bebas. Dikasih tema juga ntar gak bisa jawab.
1: Betul juga.
0: Iya kan? Iya. Ya.
1: Lagu ya, Tilly?
0: Apa nih?
1: Lagunya minta Kusut Masai.
0: Kusut Masai. Mbak Solia lagi apa ada nih? Hah? Nah, kenapa?
1: Buat apanya tuh?
0: Apa tuh? Tadi nanya apa?
1: Apa namanya tadi?
0: Apa ya?
1: Buat Cik Le, selamat pagi. Buat Pak Mo, semoga sehat selalu. Buat Bang Rudi, Bang Gemblan Alene, Mbak Dia Purnama, Bu Desila, Bang Ijal,
0: Oke, semuanya ya.
1: Buat semua-semuanya lah, Cik Lucia, lagi yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti, selamat pagi juga untuk semua karyawan-karyawati RRI. Apa kabar? Selamat pagi, tetap semangat. Buat Mbak Arta di depan, buat Mbak Nana di samping kanan ya, buat Mas Ari sama Bang Benny di samping kiri di ruang pemberitaan ya. Semangat pagi buat semuanya nih, ganti-ganti ya. Ganti-ganti juga yang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, mungkin mau keluar kota dari kota Jambi ya, ganti-ganti hati-hati di jalan ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Cili?
0: Kabar baik nih, Bang Rudi. Kemana baik nih?
2: Adolah, Cili.
0: Adolah. Ya, tapi jarang masuk lagi ya?
2: Tidak ada lah, Cili. Tidak ada kebahagiaan, Cili.
0: Tidak kebahagiaan, waduh. Jauh-jauh hari harus beli tiketnya nih kayaknya.
2: Aduh lah, Cili. Harusnya jauh hari. Baru
0: di Cili. Iya. Di mana nih tempat biasa?
2: Tempat biasa lagi, Le.
0: Tempat biasa ya. Hari cuaca bagus nih hari ini.
2: Cuaca bagus hari ke Cili, cerah.
0: Sudah banyak nih pemasukan.
2: Tapi yang belanja aku belum cerah dah.
0: Kan masih tanggal muda nih untuk PNS nih.
2: Iya, kata Jigo lah Cili, jadi patokan dia Cili.
0: Jadi patokan. Iya. Kalau pas rame-rame, Bang.
2: Iya, jadi Cili. Iya. PNE tanggal muda kok enggak jadi patokan dia.
0: Iya. Bang Rudi. Kela lagunya apa nih, Bang Rudi?
2: Lagunya Budi Baik ya, Cili.
0: Iya, Budi Baik.
2: Iya. Selamat kami gagal lagi nih.
0: Yo.
2: Selalu sukses selalu lah semua ya, selamat beraktivitas ya, kita semoga cepat sehat ya, Jilin.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini baik ya, Bang Rudi ya. Sehingga ya pemasukan aman, pengeluaran juga aman. Iyalah, di 0811-6707-9920 ganti-ganti ya di kebersamaan kita Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Kak Butet, apa kabar?
3: Baik,
0: lagi apa nih, Kak Butet?
3: Manggale,
0: apa yang murah nih, Kak Butet?
3: Gak ada,
0: mahal semuanya. Cabai aman, cabai.
3: Cabai 30-an lah, berapa gitu, tapi ya terbeli sedikit aja.
0: Tapi aman ya?
3: Iya.
0: Nggak ada yang murah toh hari ini?
3: Nggak ada, kayaknya yang murah itu orang lah ya.
0: Murah senyum ya. Sudah sarapan nih, Kak Utet?
3: ini lagi makan sih.
0: Apa tuh makannya?
3: Nasi aja lah.
0: Nasi aja. Ini langsung makan siang kayaknya.
3: Tuh, tadi pagi belum sarapan.
0: Berarti sudah kalau sudah insya Allah. Kak, berarti makan siangnya geser ke jam 1 kayaknya ya.
3: Nanti jam 2, jam 3.
0: Udah pasti gitu kan, sudah makan nasi. Iya. Makanlah. Jangan ditahan ya Kak Butet ya.
3: Iya, siap.
0: Oke. Kak Butet lagunya apa nih?
3: Lagunya janganlah gitu aja. Abangku jauh.
0: Abangku jauh. Emang jauh abangnya?
3: Enggak ada lah. Satu lagi ada.
0: Oh gitu.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Iya. Ya udah.
3: Semuanya ya, Ji.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdendang.

0: Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti masih di 0811-6707-9920 ya, untuk kanti-kanti yang ingin ikutan di Jambi Berdendang. Masih ada waktu kita kanti-kanti. Di luar memang panas tapi banyak angin kanti-kanti ya, jadi tidak begitu gerah ya, tidak begitu panas karena ada angin yang berhembus gitu ya. Ya dah, pokoknya selamat pagi dulu untuk semua kanti-kanti dimanapun ya, baik yang di dalam kota ataupun yang berada di luar kota. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Celis.
0: Selamat pagi Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat, ya di luar cerah ya Bang Ijal?
1: Cerahnya nampaknya nanti.
0: Dia belanja juga cerah ceria?
1: Yang belanja buguyur-buguyur lah nampaknya sih.
0: Alhamdulillah, karena masih pagi juga ya Bang Ijal ya?
1: Iya,
0: iyalah. Apa nih kegiatan sepanjang hari ini, apa cuma di toko bae?
1: Sepanjang hari ini ya nampaknya di toko biasa lah. Cuman kakek ada rencana mau kecuk kawan sakit lah. Sore mungkin.
0: Kawan kita?
1: Ya kawan kita. Apa di radio juga lah.
0: Sakit ya, sakit apa bang?
1: Sakitnya katanya siap menaik.
0: Apa? Kenapa?
1: Tanya dengan suaminya tadi pokok segala naik
0: kata saya. Oh. Tanya dengan orang rumahnya naik semua.
1: Iya,
0: tensi, kata kolesterol, asam urat gitu ya.
1: Oh, Allah. Iya, katanya macam gitu. Wah, kan bilang di pasar ini segala naik.
0: Oh, kalau di pasar jelas ya sembako naik ya, Bang ya. Dirawat di rumah sakit tidak?
1: Iya betul.
0: Oh, dirawat di rumah sakit. Di mana?
1: Di yang di Pasan lah, Teresia.
0: Oh, Teresia. Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh. Biasanya tuh tensi tinggi ya kan? Kolesterol, asam urat. Jantung mungkin detaknya tinggi juga mungkin. Iya, itu mungkin terlalu memikirkan dunia kali dak, Bang? Ya sudah, iyalah mudah-mudahan lancar lah kegiatannya ya.
1: Amin.
0: Iya, lagunya Bang apa?
1: Lagunya Janji ke Bulan sih.
0: Wah, jauhnya. Janji ke Bulan jauh sekali. Iyalah ya.
1: Janji ke Bulan, jadinya ke rumah sakit.
0: Iya betul. Tidak sampai ke bulan rumah sakit kalau dulu transit. Iya.
1: Buat Celi, selamat pagi, selamat siang, selamat kita, sehat selalu keluarga
0: Cel. Yo.
1: Buat Rudi, teman-teman, mudah-mudahan laris manis segera.
0: Iya, ajak Bang Rudi tak nengoknya.
1: Iya rencana.
0: Oh rencana, iya.
1: Okay. Buat nyewat tipa, kakak Butet, Laila, semua-semua dia.
0: Oh iya.
1: Jeli, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti ya, jangan sampai tinggi-tinggi nian bahayo ya. Tinggi takut tidak bisa turun ganti-ganti ya. jadi ya santai sajalah kehidupan ini ya ganti-ganti ya. Jangan terlalu dipikirkan nian juga ya. Bahaya kalau kita terlalu memikirkan gitu ya. Halo selamat pagi.
2: Selamat pagi Cili. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Nita.
2: Iya apa kabar Cili?
0: Kabar baik, lagi apa nih Mbak Nita?
2: Lagi tak nyambal ikan teri ini Haji Li.
0: Sambal ikan teri.
2: Iya.
0: Iya, mantap lah tuh sambal ikan teri.
2: Iya, rebus pucuk ubi Li, enaknya.
0: Oh, rebus pucuk ubi. Jadi lauknya apa?
2: Lauknya itulah.
0: Ikan teri.
2: Iya, sayur.
0: Sayur. Yang penting enak dimakan.
2: Iya, di kebun ini enak. Pokoknya Li makan apa pun enak.
0: Oh, masaknya di kebun atau emang udah dibawa dari rumah?
2: Ya, kita kan tinggal di kebun.
0: Oh, di kebun. Oh, gitu, iya.
2: Di luar adalah, ya cuma nunggu kebun di dalam. Jauh dari luar.
0: Dari gitu. Luar, ya. Seminggu sekali balik nih, keluar. Seminggu sekali keluar dari kebun.
2: Ya, kadang seminggu sekali, kadang setengah bulan sekali balik ke rumah luar, kan.
0: Iyalah.
2: Apa Cili cerita?
0: Nggak ada, hari ini Sabtu, bebas lah.
2: Oh, bebas ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagu Ayun Panting Miss Lilis.
0: Ayun Panting boleh.
2: Yo, salamnya untuk Cilis Be, semoga saya selalu. Murah rezekinya.
0: Amin lah ya.
2: Apa umur panjang.
0: Iya.
2: Iya
0: lah.
2: Yo, kaji hati-hati baliknya Cilis.
0: Iya.
2: Ayolah, makasih
0: yo. Cilis. Yo, makasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Bedendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: todo el mundo. I shall
1: be. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, di antaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa. Itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

berupa terapan yang merupakan karya seni dan juga budaya yang diciptakan untuk memenuhi fungsi kegunaan praktis sehari-hari tanpa mengesampingkan nilai keindahannya. Contoh nyatanya meliputi pakaian batik, anyaman tradisional, keramik, hingga arsitektur rumah adat yang memadukan estetika dengan kebutuhan manusia. Fungsi utama dari karya budaya terapan ini bisa menjadi dua aspek penting ya, tentunya dibagi gitu. Yang pertama itu fungsi praktis dan fungsi estetis. Oke, yang pertama fungsi praktis, karya yang tujuan utamanya itu digunakan sebagai alat atau benda pakai untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Contohnya meliputi perabotan rumah tangga, meja, kursi, dan juga tas. Yang kedua, fungsi estetis ya. Jadi karya yang dibuat dengan menonjolkan keindahan dan juga seni, meskipun pada dasarnya tetap berupa benda pakai. Contohnya adalah batik yang digunakan sebagai hiasan dinding, vas bunga bermotif, atau topeng ukir. Di Indonesia sendiri kaya akan warisan tradisi ya. Budaya terapan sangat erat kaitannya dengan kerajinan kriya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kanti-kanti bisa menemukan beragam produk kriya ini di berbagai pusat kerajinan tangan lokal maupun pameran seni budaya daerah.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti seni rupa merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang mencakup ya berbagai media dan juga teknik untuk menciptakan karya yang indah dan bermakna. Dalam dunia seni rupa terdapat dua kategori utama yang sering dibahas ya, yaitu seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal estetika, mereka memiliki perbedaan mendasar ya dalam tujuan dan juga fungsi. Seni rupa murni ini merupakan karya seni yang diciptakan semata-mata untuk tujuan estetika dan ekspresi pribadi. Karya seni ini tidak memiliki fungsi praktis ya selain untuk dinikmati keindahannya. Ada beberapa contoh seni rupa murni ya, seperti lukisan, karya seni dua dimensi yang dibuat dengan menggunakan cat, pensil atau media lainnya pada kanvas ataupun kertas. Terus juga ada patung ya, ini karya seni tiga dimensi yang dibuat dengan memahat, mencetak atau membentuk bahan seperti batu, kayu ataupun logam. Yang ketiga grafis, ini merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik cetak seperti litografi, etsa atau serigrafi. Dan yang keempat keramik ya, ini karya seni yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dan seringkali dihias dengan glasir. Tujuan utama dari seni rupa murni yaitu untuk mengekspresikan ide, emosi dan juga imajinasi seniman tanpa mempertimbangkan fungsi praktis.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas. Berkat format raksasa 48 tim, jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ya, ganti-ganti seni rupa. Selanjutnya adalah seni rupa terapan ya. Ini merupakan karya seni yang diciptakan dengan mempertimbangkan fungsi praktis selain keindahan. Karya seni ini dirancang untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali memiliki nilai guna yang tinggi. Beberapa contoh seni rupa terapan seperti arsitektur ya. Jadi arsitektur ini adalah seni merancang dan membangun bangunan yang fungsional dan estetis. Yang kedua, desain interior. Ini seni merancang ruang dalam bangunan agar nyaman dan menarik ya. Yang ketiga, kriya. Karya seni yang dibuat dengan keterampilan tangan seperti anyaman, tenun, dan kerajinan logam. Dan yang keempat adalah desain produk ya. Ini seni merancang produk yang fungsional dan estetis seperti perabotan, alat rumah tangga, dan juga pakaian. Seni rupa terapan menggabungkan aspek estetika dengan fungsi praktis sehingga karya seni ini tidak hanya indah, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, pinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Jadi, keberagaman budaya itu... Loh, kok pada ramai sendiri-sendiri, toh? Anak-anak, diam!
2: Iya, Bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Ya, ganti-ganti jelang nanti kita dengarkan bersama beduk dan kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Lagu-lagu bernuansa religius akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Seperti satu lagu berikut ini, Leili Nahri ya, dengan Amro Diab.
6: حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-13 dari formasi 12, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Sahabat budaya, orang Rimbo yang memiliki pengetahuan mendasar mengenai hutan berikut segala sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan aset yang sangat berharga bagi daerah Jambi. Bahkan mungkin mereka adalah aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. Karena pengetahuan tradisional dan kearifan lokal adalah kekuatan besar dari budaya bangsa, termasuk kemampuan pengetahuan dan pengobatan tradisional milik orang Rimba ini. Orang Rimbo memiliki pengetahuan mengenai obat-obatan dengan sangat baik. Mereka bisa membedakan mana tumbuhan, cendawan, buah-buahan, dan hewan beracun dan tidak beracun. Tumbuhan obat yang dipakai oleh suku anak dalam secara turun-temurun memiliki khasiat obat yang baik. Dan banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat, membuktikan khasiat obat yang berasal dari ubat ramuan dan telah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh orang Rimbo. Nah, sahabat budaya, ubat ramuan orang Rimbo menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian, saya Astu Landari, sampai jumpa pada Pas Jam berikutnya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Ya, Kanti-Kanti, ada beberapa perbedaan ya antara seni rupa murni dengan seni rupa terapan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Jadi kalau seni rupa murni ini fokus pada ekspresi estetika dan juga pribadi. Sementara untuk seni rupa terapan itu fokus pada fungsi praktis dan estetika. Perbedaan yang kedua, selain tujuan yaitu fungsi ya. Kalau seni rupa murni itu tidak memiliki fungsi praktis selain untuk dinikmati keindahannya. Sementara itu untuk seni rupa terapan memiliki fungsi praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu contoh karya. Jadi seni rupa murni ini lukisan, patung, grafis dan juga keramik itu ya mas, maksud contoh dari karyanya. Sementara itu untuk seni rupa terapan seperti arsitektur, desain interior, kriya, desain produk. Dan dengan memahami perbedaan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan, kita dapat lebih menghargai berbagai bentuk karya seni dan juga tujuan dibalik penciptaannya. Dan Kanti-Kanti, kedua jenis seni ini memiliki peran penting dalam memperkaya budaya dan kehidupan manusia.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, salah satu dari sekian banyak kris yang ada tersebar di Nusantara ini adalah kris Ginjai, merupakan benda pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi selama lebih dari 400 tahun. Kris ini tidak hanya sekedar sebagai lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi dan bahkan menjadi lambang provinsi Jambi. Ukuran kris ini hanya sejengkal tangan. Saat ini kris Ginjai menjadi koleksi Museum Nasional bersama kris-kris lainnya se-Nusantara.
1: Ya, ganti-ganti selanjutnya tepat pukul 13 sampai dengan pukul 14 kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti program siaran Budaya Nusantara Sebelajar Sumba. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci

0: Nah, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas sosial terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sebanyak 15.263 warga Kota Bengkulu untuk menjadi penerima program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK pada periode berikutnya. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Afrianita menjelaskan proses pengusulan peserta baru dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Bengkulu juga memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan data kepesertaan yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kabar berikutnya di sana, suasana penuh keakraban menyelimuti kantor Piket Makodim 0423 Bengkulu Utara. Prajurit TNI bersama warga berkumpul untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan antara Spanyol dan Australia pada Jumat 3 Juli. Kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang yang dinanti-nanti masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit, acara ini menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif antara TNI dan rakyat di wilayah Bengkulu Utara. Dandim 0403 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antara satuan dengan warga yang tinggal di kawasan Makodim. Dengan manfaatkan fasilitas yang ada di kantor Piket Makodim, suasana nonton bareng terasa begitu hangat meskipun berlangsung sederhana. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosian, Rompat RRI Bengkulu.

0: beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
1: Sebelah 1,7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak kita balik lagi untuk sesi sekarang, yaitu di Siaran Budaya Belaga Sumba, yang dimana siaran niko langsung dirilekan juga di RRI Perempat Lampung, Perempat Jambi, Perempat Sungai Lia, dan juga Perempat Palembang. Nah, di sana iko juga bisa adik sana dengarkan di rri.co.id, streaming di RRI Digital, dan juga untuk langsung live nengok kita ya di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Adik sana kita sudah hadir narasumber kita yang hari iko spesial dengan temanya Tari Tabut Menjaga Warisan Budaya. Nah, langsung aja untuk kita perkenalan dulu aja nak. Selamat siang Inga Duna dan juga untuk Inga Wulan. Boleh disapa-sapa dulu pendengarnya?
2: Halo.
1: Boleh agak dekat mic lagi, agak kenceng. Iya.
2: Halo.
1: Nah, guys. Biar suaranya terdengar karena seluruh Belaga Sumba mendengarkan ya ini. Alhamdulillah sehat, aman sampai sini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat sampai studio ya. Karena siang-siang di Bengkulu kok panas. Wah, ternyata lumayan terasa. Nah, Iko, jadi prestasi yang terakhir kemarin diraih itu juara tari tabut, betul?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali. Baru aja selesai kemarin ya perayaan tabut di Bengkulu kurang lebih 10 hari dengan adatnya dan juga dengan keseruan-keseruan eventnya. Nah, pertama nih, selamat nih untuk prestasinya yang udah jadi juara tabut nih. Gimana nih perasaannya nih Inga nih? Satu-satu dulu boleh. Siapa dulu? Inga Bulan dulu boleh. Oh, Inga Duna dulu, oke. Okay.
2: Lebih ke senang, terus bangga juga kan karena udah nampilin semaksimal mungkin kan selama latihan juga kurang lebih sebulan lebih ya. Hampir 2 bulan lah kan latihan, jadi udah menampilkan semaksimal mungkin dan masih dapat juara lah di tahun ini.
1: Wes mantap. Kalau gimana Inga Wulan?
3: Kalau untuk saya juga merasa senang. Terus tuh tahun kemarin juga dapat, untuk tahun ini juga dapat juga.
1: Oh iya, mantap. Berarti 2 tahun berturut-turut berarti ya.
3: Alhamdulillah.
1: Juara bertahan berarti.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Keren. Nah, terus karena kan tadi kan kita sudah membahas tentang juara nih. Nah, kemarin gimana nih nggak persiapannya nih? Karena udah kan rasanya nih mempertahankan juara nih, gimana persiapan 2 bulan tuh, apanya ada tantangannya kah, atau mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba aduh harus berubah nih biar maksimal. Nah, boleh cerita nih.
2: Kalau itu juga kan selama proses kan kita bikin garapan tarinya bareng-bareng sama yang lain juga. Kalau di kendala mungkin apa ya, karena ada banyak apa peserta yang baru juga kan, jadi
3: penari baru,
2: penari baru. Jadi harus ngulangi ngajarin dari nol, yang susah nangkap atau yang tidak sesuai sama musiknya itu perlu diulas lagi.
1: Perlu diulas lagi. Wah, lumayan. Berarti anggap aja 2 bulan tuh udah maksimal ya. Udah kemarin ngeluarin hasil yang terbaik. Alhamdulillah hasilnya juga yang terbaik.
3: Alhamdulillah.
1: Mantap. Terus kemarin dari jadi sanggar tuh ada berapa orang yang untuk tarinya?
2: Kalau kami kemarin 10 orang.
1: 10 orang itu yang lombanya kemarin itu?
3: Iya, 10 penari.
1: 10 penari dengan tarinya?
2: Tari permainan,
3: permainan rakyat ikan-ikan.
1: Ikan-ikan, oh. Memang di tempat itu ada berapa yang dilombakan mungkin kemarin itu?
2: Ada yang pertama di hari kedua sama malam ketiga itu dol. Terus yang malam 4 sama 5-nya tari kreasi tabut. Nah, yang 6 sama 7-nya itu permainan ikan-ikan.
1: Baru ikan-ikan ya. Oh, gitu. Tapi ingat nih ikut hanya yang di ikan-ikan aja.
3: Iya, ikan-ikan.
1: Oh, dengan 10 orang itu.
3: Iya, 10 penari.
1: Oh, yang di tahun sebelumnya juga sama, yang di ikan-ikan juga.
2: Kalau di tahun sebelumnya saya di tari kreasi tabut, Ulan di permainan ikan-ikan.
3: Kami di ikan-ikan.
1: Iya. Berarti memang satu sanggar kok ngeluarin banyak, bisa dua grup. Tapi memang berbeda yang untuk tariannya atau mungkin satu tarian yang sama di kejar bareng nih gitu.
3: Beda.
2: Karena di kreasi tabut itu lebih ke yang
3: tariannya lebih keras, yeah. lebih maksimalnya, lebih apa sih?
1: Apa tuh?
3: Lebih berpower. Kalau untuk tari ikan-ikan itu kan melayu.
1: Ya. Oh, lebih santai. Nah, terus nih mungkin jadi buat Inga nih, mungkin kan kita udah ngebahas sampai juara nih, pasti perjuangan udah kenceng kan. Nah, apa nih inspirasi pertamanya Inga-Inga nih sampai jadi pengen nih mempelajari tari tabut nih, apalagi sampai ikan-ikan yang tari tradisional lah.
2: Kalau dari saya sendiri kan ngikut tabutnya dari SMP.
1: Udah dari SMP.
2: Terus tuh emang sering kan ngeliat-ngeliat dari kecil juga udah sering ngikut ayah ke tabut, terus sering ngeliat-ngeliat orang nampil-nampil. Nah, jadi kayak terinspirasi mau dong kayak yang gitu, tampil-tampil di tabut, terus di luar acara tabut juga kalau ikut sanggar kan pasti kayak ada event-eventnya gitu, mau jadi dari
3: mengembangkan
2: skill lah.
3: Iya, mengembangkan bakat.
1: Asik. Berarti memang sudah dari keluarga ya.
2: Iya.
1: Memang sudah anggapannya sudah dari budaya seninya dari keluarga nurunlah ke Inga-Inga. Keren berarti kalau Anu kan sudah dari kecil sudah diajarkan tuh.
3: Dari
1: kan.
3: Kecil.
1: Apalagi kan masih anak muda semua gitu nih. Aku juga termasuk. Nah, berarti udah mateng lah ya hitungannya sampai kemarin sampai juara tuh.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, terus mungkin ada enggak sih yang perlu di prosesnya nih, mungkin kemarin prosesnya tuh latihannya mungkin pembelajaran dengan apalagi adaptasi dengan kawan-kawan yang baru nih mungkin ingat. Nah, kemarin apa aja tuh tahapan-tahapan yang dari awal sampai sampai jadi juara lah anggapannya begitu.
2: Semuanya tuh pertama diajarin yang kayak tarian-tarian yang gampang dulu, kayak yang pertamanya kan diajarin persembahan tuh yang mesti diajarin dulu, terus ntar mulai mendekati itunya, mulai garap-garap kayak tarian yang ini, terus musiknya juga mau digarap juga, mau disatuin sama lagunya.
3: Jadi pertahap.
1: Pertahap. Ya. Jadi dalam 2 bulan itu dari musik sampai ke koreo yang kebanyakan koreo ya. Wih, keren. Terus, nah tadi tantangan yang paling berat kan anak-anak muda yang baru nih mungkin. Nah, gimana kemarin ngatasinya tuh? Pasti kan tetap ada nih, yang anak-anak muda nih pasti ada grogi, ada salah. Takut juga nih mungkin sama senior yang sudah jago, anggapannya gitu.
2: Kalau ngajarinnya tuh sebenarnya awal-awalnya emang susah ya Bang. Karena kan mereka mungkin baru juga kenal di dunia tari juga kan. Cuman karena kita gak mungkin langsung ngasih yang berat, jadi ya disantaiin dulu.
3: Pelan-pelan dulu.
2: Supaya mereka juga ngerti, nangkap gitu kan. Ntar lama-lama juga terbiasa. Sampai sekarang pun masih tetap latihan kok, walaupun udah gak tabu tetap per minggu atau per bulannya rutin latihan juga. Jadi mereka juga bisa belajar ke yang lain.
1: Yang lain. Berarti seminggu tuh ada berapa kali latihan nih? Yang kemarin untuk yang ngejar.
2: Kalau yang untuk tabut kemarin seminggu bisa 3 sampai 4 kali latihannya.
1: Sampai 3-4 kali. Tapi kalau untuk rutin per bulan?
2: Kalau per bulannya misalnya
1: seminggu sekali
2: seminggunya
1: gitu.
2: 2 kali.
1: Seminggu
2: 2 kali atau kalau emang lagi enggak bisa semua, sebulan tuh bisa cuma 2 kali pertemuan.
1: Berarti tergantung kesiapan para pesertanya juga berarti ya. Terus mungkin ada enggak sih teknik atau gerakan tertentu nih yang membutuhkan latihan khusus nih? Jadi anggapannya kayak tadi persembahan tuh belajarnya sampai 1-2 minggu nih, hanya khusus untuk persembahannya nih. Gimana, ada gak?
2: Kalau persembahan tuh sebenarnya gak terlalu susah ya, cuman karena mereka tadi kan belum ngerti sama
3: baru juga,
2: Jadi teknik-teknik yang mereka belum ngerti tuh kita ulang-ulang terus. Terus tuh juga gak terlalu susah sih ngajarinya sebenarnya.
3: Diajarin terus. Ya, bertahap-tahap.
1: Jadi maksudnya mereka juga ngertinya agak cepat nih, mengadaptasi agak cepat lah ya. Terus kemarin jadi berapa peserta yang ikut untuk tari tabut yang khusus yang ikan-ikan?
2: Kalau untuk permainan rakyat ikan-ikan itu kemarin ada 16 peserta.
3: 12 peserta.
1: 12 itu 12, dalam 2 hari?
2: 2 hari.
3: Iya, 2 hari.
2: Jadi hari yang malam pertamanya 6 penampilan, malam keduanya juga 6 penampilan. itu udah di malam kedua itu udah langsung sama
3: pengumuman.
1: Oh, jadi ingat kemarin tampil yang di
2: hari pertama.
1: Ya. Oh, jadi hari pertama sudah ditampilin, hari kedua tinggal menanti pengumuman.
3: Iya, pengumuman.
1: Oh, jadi di sanggar nih ada tari lain nggak ya yang diajarkan lagi, atau mungkin ada tambahan mungkin tari yang di luar Bengkulu nih mungkin?
2: Ada, kita sering itu juga, apa kayak latihan untuk, kan ada juga kadang job-job tertentu yang kayak orangnya request, oh mau dong lagu persembahan Padang, lagu ini, tarian ini. Jadi kita sama-sama belajar juga di sanggar. Dari
3: persembahan Padang.
2: Dari persembahan Padang, terus dari yang kemarin apa tuh yang?
3: Tari kreasi.
2: Dari apa yang itu? Bata itu, yang itu juga ada ya. Latihan.
1: Berarti enggak cuman ngejar untuk kayak acara taput aja berarti ya, ketika ada job mungkin permintaan sesuai request.
3: Iya, permintaan dari orang itu dari mau orang. Tari apa bisa.
1: Bisa. Oh, berarti satu sanggar kok berapa orangnya total?
2: Oh, kurang lebih penari aja kurang lebih 40-an.
1: 40?
2: Heeh, kurang lebih.
1: Oh.
2: Itu belum, itu beda sama yang pemusik.
1: Pemusik masih beda lagi sendiri lagi.
3: Iya, pemusik ada lagi, beda lagi.
1: Dari satu sanggar kemarin yang juara ada lagi enggak selain yang dari ikan-ikan ini?
3: Ada. Pemusik Dol alhamdulillah dapat.
1: Iya, dapat juga. Dapat juga.
3: Iya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah.
1: keren. Nah terus menurut Inga nih mungkin seberapa besar nih peran mungkin pelatih bisa terus sanggar apalagi keluarga. Nah Iko seberapa ngefek nih Inga nih?
2: Besar sih Bang, karena kan kita mau terjun ke dunia tari atau ke hobi kita tuh butuh dukungan juga dari orang tua kan. Kalau gak disuruh orang tua juga gak mungkin kita bisa di tahap ini kan. Jadi dukungan orang tua tuh penting banget. Kalau untuk yang pelatih juga berterima kasih banget sih, karena udah bisa ngajarin sampai ke tahap ini, udah sering menang di event-event tabut kayak gini, terus udah sering diajakin juga kayak event-event tari-tari untuk
3: ngejob.
1: Jadi berarti mungkin sebulan kok nggak harus selalu yang ini aja ya kan, tari-tari ini pasti yang lain juga diajarkan.
3: Iya, diajarkan.
1: Apalagi ada dengan pelatih dan juga apalagi sanggar, ya berarti kan berbagai ilmunya di sana.
3: Iya, sangat berjasa sekali.
1: Wih, luar biasa. Terus mungkin karena ingat-ingat ini kan hitungannya Gen Z nih, masih muda-muda nih. Nah, mungkin ada nggak nih teman-teman Inga yang pengen banget nih, pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana atau harus gimana nih, ada nggak Inga?
2: Ada kok banyak diikut, kan Dona juga sekarang ngampus kan, jadi banyak kok teman-teman yang, Don kalau mau ini, mau belajar tari gimana, katanya kan, ya bisa kok sama kami, di sanggar kami juga, atau di Bengkulu juga udah banyak berbagai sanggar juga kan, jadi bisa kok belajar di mana-mana. Kalau takut untuk masuk sanggar ya belajar otodidak juga bisa kok, tapi kalau memang punya teman yang di sanggar bisa minta tolong, bisa minta ajarin, diajakin masuk ke sanggar kita.
3: Nggak apa-apa kalau mau datang ke sanggar, nggak apa-apa jadi peserta baru.
1: Oh, jadi peserta baru. Iya. Terus Inga, nah mungkin kalau menurut Inga nih kayak mungkin sekarang nih kerasanya memang kawan-kawan ini kan banyak, tapi yang di luar-luar itu nggak, kadang kan mereka cuma ngertinya apalah cuman tari kan gitu. Nah menurut Inga nih gimana nih pengennya nanti misal merestarikan ikan-ikan ini nih, pengennya gimana?
2: Pengennya kedepannya kan mungkin orang luar nggak tahu ya, nggak kebanyakan tahu kan sama budaya kita. Mau melestarikan dengan kayak misalnya ada berbagai teman-teman yang dari luar Bengkulu diajakin mau dikenalin ini loh budaya kami yang setiap tabur 10 hari itu kita kayak nampilin ini, terus yang
3: event
2: ini juga, terus di luar itu juga kita mau apa ya, ngasih tahu juga sih kayak ini loh budaya kita gitu.
1: Jadi tetap ingat-ingat ini juga mempromosikan budaya ini, mau mainan sosmed atau apa. Soalnya kemarin juga sempat nengok, tapi yang tahun kemarin sih. Tapi yang apa namanya, telong-telong kalau nggak salah.
3: Oh iya, telong-telong.
1: Nah, cuman sampai di situ aja, belum nyampe yang pengen nonton secara langsung tuh kayak dolnya kayak gimana tuh kan. Ternyata dilombakan.
3: Iya, dilombakan.
1: Aku ngertinya hanya ini sekedar pameran, sekedar acara. Ternyata sampai dilombakan.
3: Keren. Dilombakan.
1: Nah, di sana jadi sampai di sini dulu untuk jeda dulu maksudnya ya. Jadi kita kasih jeda dulu sebelum obrolan kita semakin mendalam tentang budaya tari Tabotika di sana, apalagi tentang ikan-ikan yang tari tradisionalnya dengan Inga Dona dan juga Inga Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dua lagu dulu. Ada Sungai Suci dan Gadis Bengkulu. Jangan mana? Tetap dengan terus RRI Report Bengkulu. Kita sedang ada di sesinya siaran budaya belajar Sumba.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana kita masih di siaran budaya Belajar Sumba sama Bagas dan juga Inga Dona dan juga Inga Wulan. Masih semangat Inga?
2: Masih dong.
1: Luar biasa membahas tentang ya tari taput yang menjaga warisan budaya ke adik sana yo. Apalagi dengan narasumber kita yang mendapat prestasi loh. Sudah 2 tahun berturut-turut.
2: Alhamdulillah.
1: Keren ya. Jadi apalagi anak muda melanjutkan budaya. Nah, adik sana bila ada pertanyaan bisa Bagas tunggu di 0811 7816544, atau mungkin yang pengen dilayan telepon 0736 7321 994, atau mungkin pengen langsung dari YouTube boleh tulis langsung aja pertanyaannya di RRI.net Bengkulu. Nah itu ada satu dulunya yang komen di YouTube, kak itu hostnya alumni Sanggar di Solo, bisa kali diajari tari tabut. Aduh, bukan kak, bukan, saya hanya manusia Solo biasa. Waduh, tapi boleh juga menarik untuk belajar budaya nih. Kan kalau di Solo itu kan rata-rata tari kan lebih banyak ke orang keraton. Kalau aku belajar dulu mungkin SMP mentok tuh masih gamelan, pegang alat. Tapi hanya di bagian gong aja. Gampang. Oke, kembali lagi kita ke tema Inga ya, tentang tari tabut yo. Jadi menurut Inga nih, kan tadi sudah kita bahas tentang perkara pakai sosmed nih buat promosi. Tapi menurut Inga nih, penting gak sih untuk mungkin dari Inga ataupun Sanggar ataupun kawan-kawan nih bisa nge-share tari tabut ini di media sosial biar masyarakat lebih luas nih lebih tahu dan kenal. Karena mungkin kan tari tabut nih hanya yang ngerti ketika hanya ada event seperti itu. Nah misal di medsos nih, menurut Inga gimana nih?
2: Penting sih, karena kan siapa tahu mereka juga mau belajar mengembangkan. Kalau yang punya skill juga boleh kok, kalau misalnya mau gabung juga. Kalau untuk di sosmed juga kayaknya memang harus sih di ini ya kan, biar orang-orang juga tahu.
3: Ya dimasukin ke YouTube itu juga ada.
1: Oh YouTube ada?
3: Iya ada, cari aja permainan rakyat ikan-ikan 2026.
2: Semuanya ditampilkan.
3: Iya semuanya ditampilkan.
1: Sudah pernah nggak Inga di pancing mungkin masyarakat nih, Inga tuh misal anggapnya hanya latihan tapi di live di sosmed gitu, sering nggak?
2: Kalau live sosmed belum, cuman kalau kan kita kan juga letak posisi kita latihannya juga di pinggir pantai kan. Jadi banyak tuh kalau misalnya orang yang nyanset-nyanset di pinggir-pinggir atau yang lewat tuh ngeliatin kita latihan.
1: Ngeliat latihan, malah langsung lah.
3: Langsung. Tapi ada sebagian juga kayak apa sih, ibu-ibu yang ada di sana sering juga masuk ke Facebook.
1: Jadi maksudnya pelan-pelan sebenarnya udah pada ngerti dikit-dikit lah ya untuk gimana melestarikan, meramaikan setidaknya kan. Mungkin ini loh budayanya orang Bengkulu nih, apalagi sosmed itu kan jangkauan udah bukan Bengkulu lagi, mungkin bisa semuanya. Se-Indonesia bisa, mungkin bisa sampai luar kan. Nah terus ini dari tadi kan udah nih sosmed nih, nih kalau itu sekarang kan kembali kan ada beberapa yang SMP, ada juga SMA sampai kuliah nih. Nah mungkin yang dapat dilakukan sekolah nih sama pemerintah biar tari tabut kok ini diminati terus oleh generasi muda, nggak gimana ya?
2: Kalau kita kan ngajarinnya nggak cuman yang mau ikut sanggar aja kan bang. Kayak seandainya di sekolah kan juga ada event-event kayak lomba-lomba juga, terus tuh ada yang namanya apa tuh,
1: ekskul tuh?
2: Iya ekskul juga. Terus tuh kalau seandainya kelas 3 kan biasanya ngambil nilainya bebas tuh, mau yang pensinya mau mau ngapain, mau kemana, itu juga sering kok datang ke sanggar-sanggar mau pensi.
3: Iya
2: mau
3: pensi ya.
1: Jadi mereka pengen nampilin apa pengen
2: datang ke sanggar nanti diajarin kok sesuai yang mereka mau, atau memang kak maunya yang tari ini ya nanti diajarin waktu menampilkan pensinya di sekolah.
3: Mau tarian apa bisa?
1: Mau tarian apa bisa? Sesuai request.
3: Iya, sesuai request dari mereka maunya apa.
1: Betul. Terus Inga, sekarang nih setelah kemarin jadi juara nih kerasanya tanggung jawab nih apa ya? Yang pengen dilebihkan ini.
3: Aduh, besar banget itu tanggung jawabnya. Beban, nah, tapi nah itu. Alhamdulillah sih udah latihan terus, rutin, terus tuh gerakannya bertahap-tahap diperbaiki, yeah. Tapi alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah bisa.
3: Bisa ke tahap yang dapat menang lagi.
1: Menang lagi sampai bisa dipertahankan lah, yeah. 2 tahun berturut-turut, yeah, lah ya.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, ya mungkin untuk kalayak nih kawan-kawan adik sana yang belum ngerti nih mungkin. Nah, perbedaannya tari tabu dengan tari tradisional yang lain nih, yang di Bengkulu mungkin. Ada enggak mungkin ketika tari yang tadi tari rakyat ikan-ikan mungkin berbeda dengan tari tabu yang biasa atau mungkin dengan tari Melayu tadi nih, ya? Ada enggak yang perbedaan yang bisa jelas misal dari gerakan?
2: Ada sih, ada Bang, beberapa.
1: Ada
2: yang beberapa sama tapi ada yang beberapa beda, karena kan kalau yang tradisional itu kan lebih ke apa ya, yang model yang apa ya, modern-modern gitu kan. Kalau kalau yang kita tuh lebih ke kayak tarian-tarian lama gitu, nah Bang. Jadi diulas lagi, terus mana yang kurang itu diperbaikin lagi, dicari celahnya supaya enggak terlihat terlalu lama gitu atau terlalu modern yang kayak sekarang, yang tradisional sekarang tuh.
1: Tapi tari modern pun juga ada, maksudnya.
2: Ada.
3: Tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, tadi menyambut dengan kreasi nih. Mungkin ada enggak pengen enggak sih inovasi dalam tari tabut itu dari Inga? Mungkin ada tambahan-tambahan gerakan yang sepertinya ini bisa bikin mempercantik nih. Nah, mungkin sejauh mana juga tari-tari kreasi tersebut tuh tetap menghormati nilai tradisinya nih. Jadi tidak mengubah ke tema yang lain mungkin enggak.
2: Iya, kalau untuk yang tari tabut itu kan biasanya identiknya kalau kita Bengkulu kan pakai propertinya tabut sama jari-jari.
1: Jari-jari.
2: Itu enggak bisa sembarang diubah, tapi kayak kalau kreasi inovasi gerakan yang lain tuh banyak kok Bang, sering kok kayak masukin ke pelatihnya saatnya lagi latihan tuh. Oh, ini Bu, ini bagusnya yang ini gerakannya, atau kita tambah ini tapi tetap enggak ngilangin budaya kita gitu.
1: Berarti di sana tuh pelatihnya tuh ada berapa enggak? Yang untuk tari itu?
2: Kalau pelatih tetapnya tuh 2-3. Ada 2-3. Yang ada cewek, ada sama cowok juga.
1: Ya. Jadi tiap latihan ada mereka, ada selalu ada,
3: ya,
1: mereka.
3: Ya. Mantap, garap tari.
1: Terusnya, nah mungkin sekalian ya promosi-promosi dikit, waduh. Nah, kan udah bahas tadi ada pelatihnya, udah ada kawan-kawan adik sana dari SMP yang pengen belajar ke sana. Nah, tapi kita belum tahu nih belajarnya kemana. Nah, boleh nggak diceritakan dulu nggak? Ya.
2: Kalau kita sekarang kan lagi di sanggar yang di Berkas tuh, namanya Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Jadi boleh kok kalau kawan-kawan atau adik-adik atau teman-teman yang mau daftar ke sana atau gabung bareng kami di sana, boleh juga. Itu letaknya di Pantai Berkas, di dekat Rumah Balai Adat Bengkulu.
1: Rumah Adat Balai Bengkulu, ya. Di Pantai Berkas ya.
2: Di samping lapangan titiknya.
3: Datang aja ke sanggar.
2: Atau bisa kok di
3: buka
2: Instagram kita, Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Itu bisa juga di DM nanti sama pimpinan sanggarnya atau WA pimpinan sanggarnya.
3: Nanti dibalas sama yang admin sanggar.
1: Admin sanggar. Berarti sudah sangat terbuka ya untuk yang pengen belajar.
3: Iya, bisa datang aja, enggak apa-apa.
1: Untuk umum. Apalagi yang cuma sekedar pengen nengok pas latihan mungkin kan?
3: Iya, bisa.
1: Nah, terusnya sekarang nih promosinya udah sampai mana aja nih untuk tari nih? Pakai medsosnya atau mungkin yang lain, atau mungkin sudah dilirik oleh pemerintah dari sanggar nih mungkin diajak kerjasama gitu?
2: Oh, kalau kerjasama belum tahu ya kalau sejauh ini. Cuman udah di TikTok udah kesebar juga kita promosi, udah sering promosi juga
3: Instagram,
2: di Instagram
3: juga.
2: Di YouTube-nya juga punya kok sanggar PRP itu.
1: Oh, kalau pengen nengok YouTube-nya apa enggak?
2: Sama Pesona Rumpun Pesisir, Sanggar Pesona Rumpun Pesisir juga.
1: Rumpun Pesisir.
2: Instagram, TikTok pun semuanya sama.
1: Oke. Terus nih ngene. Kan tadi sudah inovasi juga sudah, terus juga sudah merambah nih untuk ke anak-anak juga mungkin yang masih usia produktif nih. Tapi ada enggak sih yang datang ke sanggar mungkin seumuran ibu-ibu pengen, aku pengen belajar tari nih gitu. Kalau enggak ibu-ibu PKK.
2: Ada kok. Biasanya tuh kayak dari apa, Polri. Ya, Polres tuh sering juga kok latihan ke sanggar karena untuk nampilin pentas itu. Kalau ibu-ibu yang itu juga pernah kok waktu itu mau latihan untuk

0: udah 17-an.
1: Nah, tinggal kurang lebih sebulan lagi.
2: Iya, sudah sebulan maju lagi.
1: Nah, terus ya, untuk dampaknya nih ke lingkungan sekitar nih kan. Jadi dari sanggar, adakah nih mungkin dari warga sekitar yang sampai bisa mungkin pengen aku nih anakku lah biarlah di sini gitu kayak gitu nggak? Yang sekitar-sekitar aja mungkin.
0: Oh banyak kok bang, yang apalagi kan kayak anak-anak di sekitaran Berkas tuh masih kecil-kecil yeah. Yang cowok atau yang ceweknya masih kecil-kecil itu udah banyak kok di beberapa yang dolnya, tapi anak-anaknya di sana udah dititipin sama orang tuanya main di sanggar kita.
2: Kemarin turun alhamdulillah,
0: menang juga. Oh. Yang anak kecilnya.
2: Iya, anak kecilnya.
0: Grup kecil.
2: Menang juga.
0: Itu anaknya isinya ya anak-anak sekitaran Berkas juga. Ya. Ada beberapa yang
2: dari luar.
0: Dari luar juga ada.
1: Oh. Capek enggak ya ngajarin yang anak-anak kecil tuh?
0: Itu lebih capek Bang, karena kan mereka agak lama nangkapnya kan. Kalau yang dol mungkin di abang-abang yang pemusiknya. Kalau yang tari ada kok yang kayak anak TK kan atau anak-anak SD kelas 1 mau nari-nari di sekolah tuh agak susah.
1: Iya,
0: ngapa ngajarinnya karena lama mereka nangkapnya. Jadi itu enak.
1: Berarti kan kalau SMP lah, SMA kan ekskul nih mungkin. Kalau di tingkat kuliah nih nggak? Mungkin ada enggak nih yang tiba-tiba harus ngajarin ada UKM di kampus nih misal, nah itu
2: bisa itu.
1: Ingat tuh yang maju.
2: Kalau tempat kami kemarin tuh kan kami kan kuliah di Poltekkes. Jadi ada acara apa ya? Dies Natalis sama itu. Ada satu lagi kemarin tuh. Jadi kan kami dari jurusan gizi kan. Nah jadi jurusan gizi yang nari. Jadi kami yang perwakilannya ya ngajari mereka-mereka.
1: Teman-teman yang lain. Jadi tetap ya di setiap acara, di setiap kegiatan itu kan pasti selalu ada nih untuk ditampilkan beberapa tari-tari ini. Nah jadi adik sana, yo kita jeda sekali lagi dulu untuk 1-2 lagu. Ada Apolah Sayu dan juga Pamiolamu. Jadi jangan mana, tetap di siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Ada cerita kita masih ada di siaran belajar Sumba ya dengan tema Tari Taput Menjaga Warisan Budaya. Nah ingat ini menuju closing ya. Nah beberapa pertanyaan ini mungkin sedikit tentang harapan dan juga nanti pengennya dibawa kemana wak. Untuk Tari Taput ya di sana, apalagi ingat kan masih anak muda yang pastinya kan sekarang sudah melestarikan. Nah mungkin nanti kepikirannya untuk yang masa ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan lah, pengennya Tari Taput kok kayak gimana, atau mungkin event di Bengkulu dibawa kemana. Nah yang pertama ya, jika diberi kesempatan nih menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Tari Taput, apa yang pengen disampaikan nih?
2: Gimana ya, jangan menutup kalau emang punya kita punya bakat skill. di dunia tari itu nggak apa, kembangkan aja kok, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bakal melestarikan budaya-budaya ini. Kita kan sebagai anak muda juga
3: bantu melestarikan
2: budaya kita, karena kan nggak mungkin orang-orang tua nanti kita udah tua masih tetap gitu, paling kita mensupport anak-anak kita aja nantinya.
1: Betul. Kalau nya Wulan ada mungkin
3: kalau untuk saya sih melestarikan aja, sama untuk
1: jangan gengsi lah ya.
3: Iya, jangan gengsi.
1: Ya, maksudnya kan ini kan juga budaya kita, hariannya kita nih. Kalau kata ingat Rona tadi kan udah betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
3: Dicoba, jangan dicoba.
2: Betul. Jangan malu bertanya.
1: Biasanya kan pada malu-malu.
2: Iya, takut-takut.
1: Takutnya apalagi itu. Terus mungkin nih langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya anak muda nih, biar bisa melestarikan budaya Taput nih, dari mana dulu stepnya?
2: Dari kalau memang kan sekarang banyak bang yang kayak anak-anak KKT kan keluarga Taput itu kalau memang maunya langsung ke dunia tari sama dol itu boleh, kalau mau gabung dulu di keluarga Taput itu juga boleh, karena sekarang banyak, apalagi waktu malam menjara kemarin banyak kok anak-anak muda yang ikut
3: melestarikan, meramaikan
2: juga. Kalau belum punya tingkat kepercayaan diri, boleh kalau yang cewek mau belajar tari otodidak di rumah sendiri boleh juga. Nanti kalau udah sekiranya udah matang nih, boleh langsung ikut-ikut teman yang sanggar yang ada di Bengkulu ini.
1: Nah terus ingat nih, mungkin satu-satu nanti ya, cita-cita terbesarnya nih untuk perkembangan Tari Taput dalam 5-10 tahun ke depan nih, boleh diceritakan nih masing-masing, boleh? Bebas aja.
2: Maunya sih budaya kita ini tetap terjaga ya bang, karena pasti. Kan kita juga masih muda, terus juga masih banyak juga penerus-penerus yang di bawah kita bakal ngelestariin. Jadi jangan takut untuk mencoba keberanian yang kita punya, kayak skill-skill kita tuh. Nah
1: iya pastinya ya. Kalau ingat Mulan okay. Ikut idem ya, idem. Mana ada bahasa di sini idem.
3: Kalau kami sih ya harus melestarikan kebudayaan, harus tetap dijaga lah pokoknya. Kalau tiap tahun itu semoga ada lah yang menurunkan
2: peserta-peserta baru
3: kayak gitu. Jadi setiap sanggar itu kalau bisa semuanya ngikut semua event ngikut ini semua ya.
1: Nah berarti mungkin anggapannya kalau bisa nih Tari Taput ini adain 1 tahun 3 kali gitulah ya.
3: kalau bisa
1: ya kan. Karena mungkin karena eventnya setahun sekali.
3: Iya, eventnya itu setahun sekali.
1: Pembelajaran sih mungkin kan hanya di fase beberapa fase aja. Selain itu kan mungkin di luar itu. Nah, terus mungkin ingat nih, ada lagi nih mungkin cara menjadikan Tari Taput ini tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai identitas budaya yang dibanggakan, apalagi masyarakat Bengkulu nih nggak? Gimana nggak cara kita nih nggak?
2: Gimana ya, kan Tari Taput tuh nggak hanya untuk event Taput aja kan bang, banyak kok kayak event-event
3: yang lainnya.
2: Ya kayak di pembukaan acara yang kayak RRI kemarin ada juga, terus itu juga di kayak acara-acara nikah pun ada juga kok yang sering mau request. Oh maunya ditampilin Tari Taput, iya karena kan Bengkulu.
3: Tari kreasi Taput Bengkulu.
2: Kreasinya bukan cuman yang persembahannya aja, Terus juga di acara-acara kayak
3: di Hotel Mercure juga ada.
2: Sering kok itu acara-acara besar kayak acara gubernur atau acara wali kota tuh sering juga maunya tari tabot biar kayak itu kan kalau acara umum yang besar kayak itu kan otomatis orang-orang dari luar tuh bang yang datang. Jadi kayak kita sekalian ngenali ini loh budaya kita gitu.
3: Ini loh tari kreasi tabot kayak gini.
2: Tari yang ada di Bengkulu gitu.
1: Oke, nah terakhir nih Ngane, ya kan sebagai penutup nih mungkin pengen gak nih Ngane nih kalau ada yang ingin belajar nih seperti tadi tari tabut mulai dari mana, gimana caranya, bergabung kemana atau gimana nih, nah boleh terakhir nih Ngane.
2: Kalau mau gabungnya atau mau semuanya tuh sebenarnya sanggarnya udah banyak kan bang di Bengkulu. Bebas mau gabung kemana aja kalau emang
3: di sanggar
2: punya,
3: di mana ya,
2: mau ada minat dan punya skill mau dikembangin boleh kok gabung di sanggar-sanggar Bengkulu. Tapi kalau khusus kita berdua tuh di sanggar PRP tadi
3: ya. yang di Berkas
2: sisir tadi ya di Berkas. Kalau mau gabung boleh kok join sekarang di DM itunya
3: IG-nya
1: boleh kan di IG-nya apa nggak IG TikTok-nya
2: tadi? IG TikTok YouTube-nya sama semua sanggar pesona rumpun pesisir Bengkulen
3: PRP
1: PRP. Oke, jadi luar biasa sekali adik sana yo. Jadi semoga semakin banyak nih masyarakat apalagi generasi muda nih yang lebih kenal lah makin mencintai dan juga melestarikan tari tabut kau sebagai kebanggaan budayanya Bengkulu. Jadi terima kasih sudah mampir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa nanti kita foto dulu wajib. Nah, jadi kurang lebih kau ada di sana ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari mungkin dari Bengkulu, ada dari Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bandar Lampung. Terima kasih. Kita kembali untuk siaran Budaya Nusantara selanjutnya. Jadi, Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ya, ganti-ganti benda-benda seni rupa terapan yang dihasilkan di bagian daerah wilayah Indonesia yang terkenal ya, seperti kerajinan batik ya. Jadi seni batik ini merupakan seni budaya nasional yang sudah banyak dikenal di mancanegara. Sebagian besar daerah di Indonesia itu memiliki karya seni batik yang berbeda jenis dan corak. Dan batik ini termasuk karya seni terapan dua dimensi yang umumnya itu digunakan sebagai nama motif atau corak batik ya, seperti batik Solo, batik Yogyakarta, batik Banyumasan, Purwokerto ya, terus juga ada batik Laseman, Lasem Rembang, ada juga batik Jambi, batik Bakaran, Pati, batik Cirebon, pokoknya banyak banget dah. Ya, kerajinan keramik dari Kasongan Yogyakarta, Purwakarta, Sompok, Mayong, yang ada Jepara, Bojonegoro, Jawa Timur, Bandung, dan juga Kedu. Yang selanjutnya selain kerajinan batik, kerajinan keramik, juga ada kerajinan kain tenun ya, dari daerah Troso, Jepara, Bali, Garut, Yogyakarta, Tuban, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kerajinan kuningan dari Juwana Pati, Jawa Tengah, terus juga ada kerajinan ukir perak bakar dari Kota Gede, Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah kerajinan anyaman dari bahan alami untuk benda tas, keranjang, tikar, dan topi. Daerah asalnya itu dari Tangerang ya, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan juga Bali. Ada juga kerajinan tangan untuk cindramata atau souvenir yang berasal dari Surakarta, Jepara, Yogyakarta, Jakarta, Bali, Bandung, Palembang, Makassar, dan juga Samarinda.

Orang Rimba atau biasa disebut suku anak dalam di Provinsi Jambi selama ini dikenal sebagai komunitas yang tinggal di pedalaman hutan. Tak hanya sebagai rumah, hutan bagi orang Rimba adalah sumber penghidupan sejati. Demi menjaga hutan yang tetap lestari, sekelompok orang Rimba di Jambi berusaha keras menanam dan memelihara jernang. Bagi orang Rimba, jernang adalah buah kehidupan. Jika hutan masih bisa ditumbuhi jernang, artinya hutan itu masih alami. Sebaliknya, jika tidak, hutan tersebut sama saja telah mati. Jernang dikenal sebagai buah mahal dan dihargai 2,5 juta rupiah per kilogram. Jernang bermanfaat sebagai bahan baku marmer, alat-alat batu, keramik, cat kayu, farmasi, kertas, serbuk pasta gigi, hingga ekstra tenun. Secara tradisional, buah jernang sejak lama dikenal sebagai salah satu ramuan obat-obatan yang ampuh. Oleh orang-orang Rimba, bahkan di Eropa, jernang juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat disentri.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
5: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
4: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar Mountain Bike Exi Open.
5: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Exi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
4: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
5: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
4: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
5: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
4: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: Ya, ganti-ganti warga memasak lemang ketika tradisi balema di perkampungan adat Kedepatian Tanjung Pauh Mudik, Desa Tanjung Pauh Mudik, Kerinci, Jambi. Ya, lebih dari 3.000 kakak atau kepala keluarga di 5 desa wilayah Kedepatian Tanjung Pauh Mudik mengikuti tradisi balema atau memasak lemang sebagai rangkaian menuju puncak Kenduri Sko dan pelantikan depati atau pemimpin adat yang digelar pada Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan ganti-ganti tentunya di menit ke-47 dari formasi 14 siang hari ini kita akan simak kembali satu single miliknya Kojek Rap Betawi dengan Enjoy Jakarta.
1: Pendengar, nyibing.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
0: Ampun, Hoat. Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya sore hari ini bersama saya Vina akan menemani Kanti-kanti di Jambi Petang Iko hingga formasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan bosan ya Kanti-kanti ngedengerin suara saya berkicau-kicau mania.

0: Dan ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari ini di 0811 6707 9920. Tapi di sore hari ini saya belum dapat tema ganti-ganti. Nah, nanti kita ngobrol sama-sama lah ya, kira-kira temanya enaknya apa. Ada siapa ini? Halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemoy payo dangdutan ya.
1: Mana dangdutannya?
0: Di perempat lah.
1: Tempat yang lain.
0: Iya, ya. Jangan tempat yang lain. Kayak salah, goyang ngejempol.
1: Salah masuk tempat ya, bahaya deh.
0: Iya, apa kabar bang?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Sebaliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah. Apalagi malam minggu saya harus sehat.
0: Malam minggu tapi aku kelamon kalau mau ikut malam minggu.
1: Iya, coba malam apa? Malam minggu.
0: Iya, malam ini malam minggu memang.
1: Iya, malam panjang. Iya. Ai. Bahagian ya malam minggu deh ya.
0: Ngapo?
1: Enggak tahu lah saya.
0: Bang Rudi, enaknya kita temanya sore hari ini ngomongin apa ya?
1: Tentang aku lah, malam minggu mau kemana, berhotel, berjalan-jalan.
0: Ais, gitu. Yaudah, malam minggu mau kemana?
1: Malam minggu ngapain gitu.
0: Abang mau kemana malam minggu mau ngapain?
1: Mungkin, gua malam minggu gua mau jalan sama Bang Ijal mungkin.
0: Ya Allah, siapa? Ketemu di mana? Parah, wey.
1: Ketemu di rumah sakit Teresia nanti.
0: Ya Allah. Abang di mana sekarang?
1: Ada yang sakit.
0: Abang di mana sekarang?
1: Sekarang gue masih di rumah, belum berangkat ntar lagi.
0: Belum berangkat, nak jenguk siapa? Nak jenguk bapak, orang tua abang ya kemarin?
1: Iya, kemarin orang tua udah balik semalam.
0: Alhamdulillah.
1: Oh ya, ada lagi yang kawan yang sakit, enak juga mau nengok juga di tengah-tengah.
0: Oh ya udah, semoga lekas sembuh, salam dari kami ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, apa lah?
1: Bang Ijal, salam dari Cina, kata deh.
0: Bang.
1: Kalau saya lupa, maklum lah kan lah tua.
0: Emang Bang Ijal masih muda ya?
1: Itu lagunya nih
0: apa?
1: Lagunya Derita di Atas Derita sih mah.
0: Derita di Atas Derita. Boleh.
1: Iya, dua kali lipat derita berarti nih.
0: Oh ya Allah, air matonya itu lah air mato, mata air. Mata
1: darah.
0: Tuh. Bukan lagi.
1: Oke lah, ya. Kita lanjut ya.
0: Ya.
1: Buatnya selamat sore, selalu sukses selalu ya Tina. Nah, semoga langgeng semua yang bet ya.
0: Amin.
1: Buat yang bet Tina ya, selamat ngasil Tina berada.
0: Iya.
1: Ngasil yang lain ya Tina.
0: Bukan lagi.
1: Ayo, buat Bang Ijal, Bang Samrin, Bang Ijal sama Mbak Wiwin ya, Pak Samrin juga. Dain Timpu, Abdullah juga, Ajeng, Budi Sula, Piru juga. Itu tuh, Iin Timpu, Putra Banten, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, semua Putra lah ya. Buat Rusli juga ya, Pak Rana juga lah, mudah ngasuk ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu tuh, siapa lagi? Mama Kembar, Tina di Kampar juga ya. Pak Nasrun juga, Andi Muksin juga. Buat gal-gal ya, aku Andi Cakra di Natsa juga.
0: Yo.
1: Sama yang baiknya ya. Oke, makasih banyak Tina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi, hati-hati di jalan ya, untuk ganti-ganti yang mungkin nanti mau malam minggu beraktivitas ya kan. Nah, siapa lagi nih? Halo Prodangdut.
2: Bang Dutan yuk.
0: Iya, Bang Ijal.
2: Apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi apa Bang?
2: Baru habis makan nih.
0: Buset, pantaslah berat nih ya nadanya nak ngomong.
2: Kenyangan Tina.
0: Alhamdulillah, nanti jangan ngantuk Bang, habis ini kayak ngantuk pula.
2: Ngantuk kayak jadilah pergi dengan besti.
0: Iya parah, orang nak ngikut.
2: Ngisi dah, ada jemput lah ni OTW lah.
0: Bukan lagi.
2: Bandar ni yang cantik lah.
0: Wah buset. Padahal biasanya udah cantik, maksud disuruh dandan lagi, get double kill cantiknya.
2: Ya double lah cantiknya.
0: Iya, jadi tambah.
2: Enak lagi ditengok Rudy.
0: Ya Allah, ya Rabbi. Iya, iya, iya. Ada-ada baik.
2: Kita tak langsung ke apa dah?
0: Apa?
2: Kemarin.
0: Kemarin apa?
2: Ke tempat apa tu nak kita nak pergi tu.
0: Jadilah, dak.
2: Wakat Tobi, ya sudah. Malam minggu di Wakat Tobi.
0: Tapi abang nak pergi pula sama Bang Rudi. Kami ngalah bela.
2: Ngalah bela dulu ya.
0: Ngalah bela ajak be Bang Rudi jalan-jalan. Kasihan pula. Oi, lah lama dah cuci mata.
2: Kasihan kita tidak pernah ke Wakat Tobi.
0: Iya. Aduh bang, apa lagunya nih?
2: Lagunya apa ya? Syahdu by Dewi Roma Irama.
0: Syahdu. Boleh. Syahdu
2: Roma Irama. Selamat sore, selamat aktivitas. Happy weekend ya.
0: Yep.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Jadi di tadi sama istrinya ditunggu ya. Ya, pakai baju apa, biar apa kayak ini, biar tahu.
0: Ya dah, Allah ya Rabbi, biar matching warnanya. Astagfirullah, dadah ceritanya.
2: Buatnya Kakak Buset, Mbak Andrea, Wasika, Emanya, Ngajeng, Gresila, Badesulia. Buatnya Apo Amar, Mas Rendon, Bang Gondwan, Bang Alimin, Semugin, dan Nadia. Naila, Vero juga ya. Setelah pelaku jam, si Rusli, Hamzah Yusuf, Iing, Abdullah juga, Ujang, Pak Miri, ya Bangga dan Abad juga. Buat Nasina di Kampar, Mama Kembar juga. Buat Anita di sini, Tomang. Buat Ketua Hamzah Yusuf, buat Galau-galaunya Bela Pina ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijel sudah bergabung sore hari ini. Selanjutnya kita tunggu di 08116707992. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut orang Cina.
0: Ayo, sama Bang Andi Cakra.
1: Apa kabar Pina?
0: Sehat, Bang Andi apa kabar?
1: Sama seperti Pina. Temanya apa?
0: Temanya hari ini malam minggu mau kemana?
1: Paling-paling duduk di kafe.
0: Buset gaya beta di kafe.
1: Iya, di rumah kan sepi.
0: Oh jadi kafe mana? Kali be, kaget kami nak nyusul ke sana.
1: Boleh di Pujan, boleh di ekonomi kan karaokean.
0: Didi di karaokean. Rame emang kalau malam minggu di karaokean.
1: Iya, sering saya.
0: Buset
1: Saya hobi nyanyi.
0: Oh, hobi nyanyi. Nyanyinya pasti genrenya dangdut tuh lah.
1: Dah, pop juga.
0: Pop juga, oke sesuai
1: isi. Persatu sering masuk, malam nanti kan karaoke persatu.
0: Oh, abang masuk ya?
1: Masuk.
0: Masuk, oke. Abang lagunya apa sore ini?
1: Abang minta lagunya Ku Ingin Jadi Mataharimu dari Sri Devi.
0: Ku Ingin Jadi Mataharimu. Boleh.
1: Ya, salam ya.
0: Yup.
1: Salamnya buat Nona Dika ku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang. Salam sehat, salam sayang buat kamu. Semoga diberikan umur panjang.
0: Amin.
1: Amin.
0: Selalu
1: dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Amin. Terus buat Mbak Sinta, Mbak Ajeng, Mbak Vero, Tina, Bang Ajung, Bang Rudi, Abdullah, Amarkan, Ramlan, Bang Muksin, Ujang, Jembatan Emas. Nah, kalau lewat Jembatan Emas tuh kayak dipotelin orang Emas tuh kayak jago-jago tuh Mang Ujang.
0: Nah, tuh Mang Ujang, payah dipotelin orang dah.
1: Iya.
0: Pencarian pula kita Emas lagi di mana?
1: Iya, jagoan tuh. Buatnya Amja Yusuf, Udin di mana-mana, Bang Putra yang di Bayung itu Putra Banten, Abang Army, buat Nona,
0: siapa lagi
1: Intan Nona? Di Pijuan.
0: Oh oke. Okay.
1: Salam kenal Nona dari saya.
0: Okay.
1: Buat Pina, salam sehat, salam bahagia, panjang umur rezeki, salam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Cakra udah bergabung sore hari ini. Kanti-kanti yang mau bergabung nanti kita buka di sesi kedua, ya kan, untuk kanti-kanti yang lama udah bergabung nih. Suaranya ada Pak Rana, selanjutnya sama yang lainnya, ya kan, ditunggu di 0811-670-7-9920. Dan juga kanti-kanti yang lain masih kita tunggu di Prodangdut sore hari ini. Kita dengarkan dulu ya kanti-kanti 3 buah lagu di sore hari ini. Nanti kita angkat di sisi kedua lagi.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Salah satu daerah yang masih menyimpan racikan menu langka itu adalah Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi yang dilintasi sungai terpanjang di Sumatera, Sungai Batanghari, menjadikan masyarakat Kabupaten Muara Jambi ahli dalam mengolah hasil sungai, khususnya ikan. Kuliner langka berbahan ikan yang amat sulit ditemui apabila dicari di restoran atau rumah makan, menu ini dibuat sesekali oleh masyarakat Muara Jambi apabila ada acara khusus, salah satunya sebagai menu khusus berbuka puasa. Cara masak olahan ikan yang satu ini terbilang unik, yakni dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar dalam bara api yang kecil. Olahan ini juga nyaris nol bumbu, sehingga rasa orisinil daging ikan masih terasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro Dangdut.
3: Ganti-ganti kembali lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, Jami Berdin, Pro Dangdut.
4: Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Lagi apa?
4: Lagi nelfon.
3: Lagi, betul sih.
4: Lagi nelfon.
3: Lagi nelfon, betul, Bunda. Malam minggu mau kemana nanti ceritanya?
4: Bunda, kalau malam minggu ya di rumah.
3: Malam minggu di rumah?
4: Iya lah.
3: Istirahat gak bunyo, kapan lagi?
4: Istirahat, lagi lah bunda ngedrop lagi, kasihan ayah.
3: Iya, kasihan pula ayah.
4: Ayah nyari duit.
3: Dek dewek pula ayah, kira bunyo kayak orang hilang.
4: Iya.
3: Mm-mm.
4: Lagi ada undangan pula, lagi lah pening kepala.
3: Bunda, panas-panas kayak gini enaknya minum apa ya yang seger-seger?
4: Kalau bunda minumnya sih ini di rumah air jeruk.
3: Es jeruk.
4: Air jeruk udah pakai es.
3: Oh, air jeruk.
4: Ah, pakai air hangat.
3: Pakai air hangat. Enak apa bunda?
4: Enak, jeruk peras.
3: Oh, oke. Okay. Tapi enggak bun ya, kalau minum apa namanya tuh? Kalau minum es dogan enggak bun? Kalau minum es dogan, menurut bunda lebih enak yang original apa dikasih apa namanya
4: original.
3: Tuh sirup? Original ya.
4: Okay. Original tuh kan sehat, banyak manfaatnya kalau es dogan yang original.
3: Tapi kalau lah
4: anak-anak
3: di...
4: yang kena DBD ya, terus kan bisa itu apa campak. Bagus itu es dogan yang original.
3: Iya.
4: Murah paling 15.000 kalau yang ori.
3: Obat enggak bun sekarang enggak jadi obat.
4: Iya, obat.
3: Tapi bunda rajin enggak sih mengkonsumsi apa es dogan?
4: Kalau es dogan bunda jarang beli, ayam beli. Kalau bunda nyarinya dogan ori.
3: Dogan ori. Oke, siap. Apa lagu bunda?
4: Lagu bunda istrimu bukan babumu.
3: Istrimu bukan babumu, boleh.
4: Bunda mau minta balak kira teman jando kan semalam. Sekarang kan gak bisa lagi.
3: iya, betul.
4: Sekarangnya tuh semua lah ya.
3: Oke, siap bunda.
4: Tadi waktu bisa motoki bumbu, tadi tapi ijab, dirudi, masuk dah. Yang ketiga tadi siapa?
3: Yang ketiga tadi Andi Cakra.
4: Oh, Andi Cakra ya, jantan-jantan. Masuk tadi. Baru sekolah, padusi kok, ha?
3: Iya, oke.
4: Makasih, senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ganti-ganti di Pro Dangdut ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdutan yo.
3: Ayo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
5: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
5: Semoga Dek Fina juga selalu sehat ya, Dek.
3: Amin.
5: Amin.
3: Iya. Gimana cuaca di sana, Bang?
5: Cuaca panas.
3: Panas. Oke. Okay.
5: Tapi enggak terlalu. Tapi hanya panas itu aja.
3: Tapi ada enggak beberapa hari belakangan ini hujan, Bang?
5: Hujan ada.
3: Ada.
5: Sekitar 2 hari yang kemarin ada hujan.
3: Iya, oke. Okay. Malam Minggu mau kemana nih?
5: Apanya?
3: Malam Minggu mau kemana?
5: Oh, malam Minggu rencananya masak Dek Dina.
3: Ngapo? Hai, Dem.
5: Ya kalau mau kamu sudah.
3: Emang mau ngejemputnya?
5: Enggak lah jauh.
3: Enggak lah jauh, jadi kita ketemuan merah.
5: Ketemu di suara bae.
3: Oke dah, ya. Iya. Abang Putra lagunya apa?
5: Khususnya malam ini. Malam minggu kan?
3: Yep. Malam minggu lagunya?
5: Khususnya malam minggu. Khususnya malam ini judulnya.
3: Oh iya, ada.
5: Nah itulah, maka ngajak Dina tadi. Gurauan deh.
3: Siapa sih yang nyanyi?
5: Eri.
3: Eri Susan. Khusus malam ini, oke, okay, boleh. Ado baru ketemu.
5: Ya, salam ya deh ya.
3: Yep.
5: Buat Dek Dina dulu, karena sehat selalu. Terus mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
5: Dimudahkan mencari rezekinya dan berkah.
3: Amin.
5: Terusnya buat yang sudah masuk mungkin dari sama mungkin aku tak ikuti. Ya kalau seandainya nyenggol Putra jadi saya ucapkan terima kasih. Yang barusan tadi ada Mbak Yati dan Mbak Emannya. Terus saya sebut buat Mbak Vero, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Pak Putet, buat Binda Aja Sumarno, buat Mbak Elo, buat Mbak Ayang, buat Mbak Yati, yang di Sungai Toman. Siapa itu namanya?
3: Sungai Toman, Anita ada?
5: Anita, ya lo Yati, keliru. Buat Dek Dina yang di Pekanbaru, Kampar. Buat Mama Kembar, buat Kang Fardiansa. Terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Kang Setiawan. Terus buat Bang Alimin, Sesambu dan Nardia Purnamanya. Mbak Wati sudah. Buat Aci Rusli, buat Armi, buat Antuk Dijan, buat Mbak Putri, buat Mbak Nur, buat Mbak Umi. Buat Bunda Yati Sargawi, buat semuanya mohon maaf yang belum disebut ya. Gantian kawan di belakang antri.
3: Oke.
5: Nah mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah.
3: Amin.
5: Oh, terima kasih atas waktunya Dek Dina.
3: Iya sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Pulau Kijang yo. Di 08116707920. Suara siapa yang bergabung? Halo.
6: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar Tina?
3: Sehat. Mbak Nita apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Iya, langsung ya di apa disenggol langsung mental ya.
6: Iya, mental aja disenggol Bang Putra.
3: Macam mana cuaca di sana?
6: Di sini panas, tapi kata Bang Putra tadi betul, tapi gak terlalu panas.
3: Macam mana panas tapi gak terlalu panas? Gak ada bayangan kita tapi panas gitu ya.
6: Pokoknya, mana ya, gak panas mendingan gitu
3: maksudnya. Iyalah, jadi
6: ada angin-anginnya gitu ya.
3: Buset, awas terbawa angin. Aidah, emang plastik bawa angin gak?
6: Ayo nih ya lah.
3: Oke Mbak Anita, tema sore hari ini malam minggu mau ke mana?
6: Mau ke PL lah.
3: Buset, nak ngapain?
6: Pasar malam.
3: Pasar malam, kalau ke pasar malam biasa apa sih yang dibeli?
6: Jajan-jajanan. Per bumbu-bumbu aja.
3: Oh iya, emang di pasar malam ada orang jual bumbu pasar, bumbu sayur?
6: Di sini Pina, kalau PL itu ke Matang Lumut memang malam minggu pasarnya.
3: Oh gitu.
6: Pasar ini loh, pasar Tepro Cina itu loh.
3: Tak kira tadi itu
6: bukan pasar malam yang itu.
3: Aku kira pasar malam yang itu yang ada mainannya. Salah sambung.
6: Salah pula, enggak tuh. Di sini pasarnya malam minggu. Biasanya kan ya anak jalan-jalan gitu lah kan, main-main gitu kan.
3: Jauh dari rumah dah?
6: Berapa ya? Sekitar lewati dua desa lah.
3: Buset, jauh juga lah berarti.
6: Ya, lumayan lah.
3: Yang penting gak jalan kaki, gak gempur dulu, nyampe sana.
6: Kalau Lepas
3: kaki kita punya. Aida, apa lagunya?
6: Lagu ini betina, ancur pesena telur.
3: Ancur?
6: Ancur pesena telur. Apa sih punya itu ya, Imam enggak?
3: Enggak tahu, bentar cari dulu.
6: Aku cari dulu. Ini dapat air lutina penuh.
3: Eh Allah, hei, angkatlah dulu. Ancur pesanan telur Imam Arifin yang nyanyi.
6: Iya, Imam Arifin ya.
3: Ancor, oke bolehlah.
6: Ancor.
3: Ancor.
6: Ancor apa ancor, gak tahu lah Pina.
3: Iya, itulah pokoknya.
6: Itulah pokoknya yang Pina punya cari, yang Pina baca itulah.
3: Iya.
6: Gak paham dengan tulis-tulisan YouTube.
3: Wes,
6: salamnya dulu.
3: Iya. Yep.
6: Salamnya dulu buat Pina, itu ya. Selamat bertugas. Gak selalu buat Pina.
3: Amin.
6: Salam dari Pakmu juga. Buat Adis juga. Iyalah, tadi buat Bang Putra tadi ya. Terima kasih Bang Putra, langsung mental. Terus Bunda Wati juga tadi. Juga, siapa lagi? Buat semuanya lah, Tina. Saya sudah nyenggol semuanya lah. Dari okay. Atas kecil lah.
3: Yup.
6: Aku yang di belakang sama 10.
3: Siap.
6: Ya, ditunggu Tina lagi ya.
3: Yup.
6: Ya, Tina. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: dangdut.
1: Ya, ganti-ganti Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya ada siapa yang nak bergabung? Halo, Pro Dangdut. Eh, Bang Amar. Ngapa suara jauh nian?
2: Enggak jauh, depan Vina.
1: Ya Allah, depan Vina. Mana rupanya dicari-cari, tak nampak nih?
2: Ada, di bawah kolong.
1: Ngintip nih di bawah kolong. Aduh. Bang Amar, apa kabar?
2: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang, lagi apa? Idih, lihat dari mana?
2: Lagi lihat itu.
1: Buset. Dan Bang, temanya hari ini malam minggu mau ngapain?
2: Malam minggu apa ya? Nggak ada apa-apa. Mau nonton bola aja.
1: Oh, nonton bola aja. Emang suka bola?
2: Iya. Hah?
1: Suka bola?
2: Iya dong.
1: Oh, gitu.
2: Suka bola nggak?
1: Nggak ngerti. Kalau nonton bola tuh bingung apa yang mau ditonton gitu ceritanya.
2: Nah, itulah. Sama apa aja.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Oke deh, apa lagunya?
2: Lagunya Ada Enggak Ada.
1: Ada Enggak Ada.
2: Ya, jadi
1: standar. Ada enggak? Idih, Ada Enggak Ada dari Johnny is Ada Enggak Ada. Oke, boleh. Ya. Lanjut salam. Iya.
2: Salam dia buat Pina sama Cilam enggak selalu ya. Sama malam minggu aja.
1: Iya.
2: Iya, happy weekend ya.
1: Aha.
2: Mau ke mana malam minggu?
1: Di sini aja lah, mau balik lah habis ini.
2: Iya. Kalau malam minggu sama abang boleh.
1: Mau dijemput emangnya?
2: Iya.
1: Boleh, boleh kalau gitu.
2: Banyak baru di malam ini kamu tinggal mana dia datang. Ya, makasih saya menyelidik dari kakak Butet. Ya, Pak Ija Bang Tauri mengaju akan di CR Ida Nala juga. Jadi, Mas Yudi Sila, Mas Yamin, Yamin, lagi Yati, Yati juga. Lia, Topan, Anissa juga, Pina, Tanya, Anumus, Jaga Cinta Prima Pero, Bang Andi Sekarang Winata, Wanya, Bang Jul, ya, Tujan, ya Bang Armi juga, Waktu KFM, buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
2: Ini ada?
1: Ada lagunya.
2: Oke, nanti malam Abang Cici ya.
1: Oke, siap, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Amar mau nyusul ke sini. Ada siapa lagi? Halo. Bro Dangdut. Pasti ayah nih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
3: Ya.
1: Baru bangun, Poh?
3: Betul.
1: Betul, buset. Kalau ayah baru bangun jam segini, dah age jam berapa tidurnya lagi?
3: Itu paling lambat jam 10 lah.
1: Jam 10 ya, dah. Ya ya. Padahal jaraknya ya. Dekat loh ya dari jam segini sampai jam 10 tuh.
3: Setengah 3 lah bangun lagi.
1: Iya sih, karena kan ayah kan padat yo jam tidur apa jamnya yo ya yo.
3: Iya.
1: Susah dibagi. Ayah, tema hari ini malam minggu kemana?
3: Wah, kayak anak muda bae gitu dia. Aduh.
1: Ay, janganlah kayak gitu ya. Biarpun wajahnya tua, ya dah, tapi kita tetap seperti anak muda gitu nah.
3: Ya, kalau ayah dulu waktu muda ya.
1: Nah, ke mana?
3: Jalan kaki, naik angkot.
1: Tapi?
3: Enggak pernah naik motor. Naik angkot lah.
1: Tapi ayah dulu mau jauh bunda jemput pakai apa?
3: Jemput.
1: Iya.
3: Naik angkot.
1: Oh, jemputnya naik angkot.
3: Ya, lebih pulang kan entar, tapi mobil jurusan angkot dulu.
1: Tapi tujuannya kemana dulu ya kalau mojok-mojok malam minggu?
3: Malam minggu dulu.
1: Hmm.
3: Paling waktu itu depan Mandala itu ada taman kan. Taman namanya Sari dulu.
1: Iya,
3: Ada duduk situ lah.
1: Mojok di situ ya.
3: Iya, minum SJD.
1: Idi, buset. sesekali tuh ayah tuh ngajak bunda kayak gitu juga.
3: Karena ada mbak lu gak, karena lah faktor U.
1: Faktor U, ya ini ada doi. Apa lagu ya?
3: Lagu ya di reject benar ya.
1: Di reject, oke, boleh.
3: Kamu lah balik ya.
1: Siapa?
3: Pakmu.
1: Pakmu mah hari ini libur, ya.
3: Iya. Salam dulu buat semua bela ya.
1: Boleh.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Di reject. Siapa sih yang nyanyi? Jenita Janet, ya kan? Di reject. Oke, boleh. Selanjutnya ditunggu di 0811-6707-9920. Pro Dangdut.
0: Dangdut aja, apa kabar Tina?
1: Sehat, abang apa kabar?
0: Kabarnya baik juga.
1: Ih, sedang apa?
0: Sedang duduk ini.
1: Duduk terus, sakit pinggang kagak.
0: Nepen-nepen Tina. Abis kerja tadi.
1: Abis kerja.
0: Sekarang duduk.
1: Oh, jadi istirahat sore ya bang ya? Iya, gak apa-apa lah. Eh, tapi panasnya gak sih cuacanya bang?
0: Iya, sekarang ini panas.
1: Bukan lagi, tapi yo macam mana lah ya bang ya kalau misalnya cuaca ya kan ya?
0: Iya enak sana kita dapat gerak kan.
1: Kalau hujan tarik selimut dah.
0: Enak pun tidak bisa berangkat kan.
1: Iya repot berangkatnya telat pula ada abang ya.
0: Telat pula kan basah pula.
1: Iya betul.
0: Sudah dingin tambah dingin lagi.
1: Aduh pengen tidur. Bang tema hari ini malam minggu mau pergi kemana?
0: Ada kemana-mana, nampaknya di rumah bae.
1: Di rumah bae?
0: Iya.
1: Iyalah di rumah bae nonton bola, ngopi,
0: iya,
1: ngeteh.
0: Oke deh. Sekarang ini kan Piala Dunia.
1: Iya, siapa tim abang?
0: Hah?
1: Tim bola abang siapa?
0: Yang gugur sudah ada juga, oh. Yang masih ada juga.
1: Oke, semoga
0: Spanyol,
1: yang...
0: Spanyol, Portugal.
1: Tuh.
0: Ketemu dia besok,
1: ya semoga salah satunya menang ya.
0: Iya.
1: Oke, apa lagune?
0: Lagune yang kemarin.
1: Apa?
0: Apa Andini apa? Apa tuh kemarin tuh?
1: Andini judulnya apa?
0: Itulah judulnya Andini apa apa namanya?
1: Andini bentar, Andini. Sama siapa minta emo kami?
0: Iya, emo Tina kemarin.
1: Iya, Andini. Bukan Andini dah, tunggu dicari. Andini.
0: Andini apa Anjani?
1: Andini ada Andini bang.
0: Iya.
1: Yo. Wes salam.
0: Salamnya buat Tina. Selamat bertugas ya.
1: Yep.
0: Selamat malam minggu.
1: Iya. Yep.
0: Kalau misalkan boleh meluncur abang Sano.
1: Gaskan sama bang Amar. Aduh.
0: Banyak aman tadi ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buatnya Barudi, Amarka, Naramlan, buatnya Alimi, buat semua lah dari SMP.
1: Oke.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Yep.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti nanti bergabung lagi di sesi terakhir Pro Dangdut sore hari ini ya. Kita dengarkan dulu 3 buah lagu di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Upacara Beselang Nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang Nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampu, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara Beselang Nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

0: Ketika ini kita lanjut di sesi terakhir di 08116779920, suara siapa ini? Halo, Prodangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ya. Yeah.
1: Malam minggu kita dangdutannya kemana?
0: Malam minggu kemana? Kak Ajeng, kemana malam minggu?
1: Joka-joka di rumah aja lah, paling yeah. Beli bakso bakar atau balik.
0: Iya, beli bakso bakar langsung balik. Masuk angin, bay. Jadilah, dak, ketutup bakso bakar, dak.
1: Iya, cuci mato, be, jadilah, Diki.
0: Iya, terkena angin malam minggu.
1: Kaki kalau lama-lama kepingin pulau.
0: Yang lainnya, tak angkut pulau yang lainnya.
1: Jadi kok kepingin kayak yang masa-masa dulu,
0: kan? Iya, lagi. Aduh.
1: Betul lah, biarlah tubuh jiwanya muda, ya, dak?
0: Berarti apa ya, kalau keluar jalan-jalan belinya langsung apa tujuannya ya, Kak? Ya?
1: Paling martabak, batu bakar, kan?
0: Itulah andalan jalan jajanan orang tua.
1: Andalan.
0: Aduh, apa lagunya, Kak?
1: Bimbang.
0: Bimbang, dari?
1: Dari kamu
0: tuh. Siapa? Aduh, dari... belum. Belum ketemu. Belum ketemu. Bimbang dangdut. Gak tahu dari siapa nih, pokoknya ada bimbang lah. Mansur gak sih?
1: Kalau cewek gak ada ya?
0: Cewek belum. Elvi.
1: Elvi ya cuman ya?
0: Ada Lesti.
1: Hah?
0: Lesti. Lesti ini juga gak nih? Bukan, oh. bukan. Lesti bukan. Elvi doang.
1: Elvi aja lah, cewek aja lah, jangan cowok.
0: Iya
1: udah.
0: Kita kan
1: cewek.
0: Iya betul, memang.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Gantian yang belakang pasti kepengen masuk dia.
0: Iya dong.
1: Keriting, ada yang keriting loh.
0: Kasian loh.
1: Wah udah. Udah masuk.
0: Belum.
1: Ah itu tidur.
0: Wih, itu tuh lagi sibuk kayaknya itu.
1: Oh, memangnya malam minggu, apalagi malam minggu sibuk ya.
0: Iya, makanya itu, gak bisa dia gabung. Kak Vero belum.
1: Nah, kau.
0: Nah, Kak Piro nih kayaknya lagi OTW balik.
1: Malam minggu nih, iyo.
0: Lagi OTW malam minggu sama Wak Udin. Aduh.
1: Salamnya buat semuanya ya. Iya. Malam minggu, Kak Adik Mina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ajeng. Jalan-jalannya beli bakso bakar nih, nanti. Iya, kita cari Elvi tadi mana ya? Udah ada ketemu, Kak Ajeng. Ada nih lagunya. Selanjutnya, ada siapa lagi yang mau bergabung di Prodangdut? Kanti-kanti. Ya, ada siapa ini? Halo, Prodangdut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Apa kabar? Iya, sehat. Di sana apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, Vina di sini juga sehat,
0: di sana sehat cerah.
2: Iya, Mbak Vina di situ gimana kabarnya?
0: Cuacanya panas sih, baru panas. Tadi juga panas, tapi kayak mana yo? Panasnya tuh kadang ngelirik terus mendung lagi gitu nah.
2: Ya di sini ya cerah, tapi nggak
0: begitu
2: panas banget
0: cerahnya. Oh gitu. Jadi malam minggu mau kemana?
2: Belum tahu.
0: Tapi ada rencana nak main.
2: Di sini aja ya dengerin nanti radio ya.
0: Nah iya di sini bayalah kawannya lagi siaran lah.
2: Ya, kalau nggak pergi ya.
0: Iya. Ada apa lagu nih?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Malaysia.
0: Mm-hmm.
2: Pergi sulit bertahan pasti.
0: Sulit bertahan pasti?
2: Pergi sulit.
0: Oh pergi
2: bertahan
0: sulit.
2: Bertahan pasti.
0: Oke.
2: Okay. Mau dipilih ya?
0: Iya, Malagarta kan?
2: Iya, dari Malagarta.
0: Wes, ada lagunya.
2: Salam buat ya, Mbak Vina. Ya lagi semoga Mbak Vina selalu lancar.
0: Amin.
2: Ya, lancar semuanya.
0: Amin.
2: Sukses ya malam minggunya.
0: Iya dong.
2: Iya dong. Salam juga tadi buat Mbak Ajeng ya.
0: Heeh.
2: Buat Mbak Vero, Mbak Aulia, Mbak Anita juga di sama.
0: Heeh.
2: Buatnya Bang Ramlan, Bang Rudi. Buatnya Bang Abdullah, Bang Didi Kumbang. Buatnya Pak Dengan Yusuf, Pak Cik Rusli. Buatnya Pak Abdurrahim juga. Buatnya Bunda Budesila. Bunda Yani, Bunda Wati, Bunda Yani bernama sama Pak Ali ini, Pak Eman juga tadi ada bergabung, Bang Amarkan juga, Bang Armin juga, buatnya Bang Adi Indra, Bang Andi Cagradinata sama Dika di Perantin, buatnya lagi udah lama nggak bergabung.
0: Iya.
2: Kemarin terus streamingnya ya Mbak Tin.
0: Ya. Oh, apa?
2: Kemarin terus streamingnya.
0: Iya, error. Oke.
2: Dan semuanya jalan Mbak Tin ya, lagi bergabung yang lagi main di Tare Salam semuanya. Nanti juga semuanya. Buat niat Putra di Pulau Kijang juga sama Putra Tinggi. Terus buat niat ini terus ya Mbak. Sama Injil juga, sama Anjum.
0: Oke.
2: Terima kasih bagi Mbak Tutusnya.
0: Yap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vina juga di Kampar Riau ya. Sehat selalu bersama keluarganya. Kanti-kanti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut. Yang belum kebagian lagunya besok ya, bareng rekan kerja kita yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami kanti-kanti di Pro 4 RRI Jambi.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tradisional Nusantara. Permainan legendaris Domikado paling sering dimainkan di sekolah sebab tidak butuh banyak alat. Tinggal duduk dan juga menyanyi, sahabat budaya hanya perlu membuka tangan dan kemudian menggabungkannya dengan tangan teman yang ada di samping. Selanjutnya, saat lagu mulai dinyanyikan, sahabat budaya tinggal menepuk tangan ke orang yang ada di samping. Disebut kalah apabila seseorang terkena tepukan saat lagu telah mencapai akhir. Lagu Domikado ini memiliki lirik Domikado SKSKado Pia Pie Cis Cis 1 2 3 4.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. BMKG Jambi dorong kolaborasi lintas sektor hadapi dampak perubahan iklim. Menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, BMKG mendorong kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Upaya bersama dinilai penting untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan perubahan pola iklim. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi sekaligus Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan perubahan iklim ini merupakan tantangan bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak agar upaya mitigasi dan adaptasi dapat berjalan lebih efektif. Ibnu menyebutkan salah satu bentuk edukasi yang dilakukan oleh BMKG adalah melalui program Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan. Program tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya petani dan juga nelayan, agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Selain edukasi kepada masyarakat, BMKG juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan juga lembaga bergerak di sektor pertanian maupun kelautan. Tentunya harapannya masyarakat semakin aktif memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG termasuk melalui aplikasi Info BMKG sebagai bagian dari upaya menghadapi resiko cuaca ekstrim. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, BMKG Jambi dorong kolaborasi lintas sektor hadapi dampak perubahan iklim. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
1: Apresiasi budaya kita.

0: Katingan, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI di Jambi. Kali ini praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar kembali menjadi biang kerok bencana kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Batanghari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari ini melaporkan puluhan hektar perkebunan milik warga hangus dilalap si jago merah sepanjang bulan Juni lalu. Nah, untuk mencegah dampak kebakaran meluas, tim BPBD terus bersiaga memantau pergerakan tim panas ataupun titik panas hotspot dan titik api fire spot yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan. Ganti-ganti. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Batanghari, Asriya, mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemantauan paling mutakhir, sebaran titik panas dan titik api ini di wilayahnya kini telah mencapai puluhan titik. Dari hasil evaluasi di lapangan, ganti-ganti mayoritas kebakaran ini melanda kawasan area penggunaan lain, yaitu insiden ini dipicu oleh aktivitas warga yang sengaja membersihkan lahan untuk perkebunan dengan metode membakar. Pihak BPBD kemudian merinci sebaran lokasi karhutla tersebut dan kasus pertama terjadi di Kecamatan Muaro Pulian, tepatnya melanda kawasan Simpang Terusan pada pertengahan Juni ini. Tak berserang lamu, ganti-ganti insiden serupa juga dilaporkan melanda wilayah Kecamatan Mersam dengan luasan lahan terdampak yang jauh lebih besar. Dan menjelang akhir bulan ini, bulan kemarin, ganti-ganti amukan api akibat alih fungsi hutan kembali terdeteksi. Kali ini giliran wilayah Kecamatan Muara Tembesi yang ikut membara. Ganti-ganti, ketika musim kemarau seperti ini kita harus menjaga lingkungan sekitar juga. Tapi kalau misalnya ganti-ganti mau membuka lahan hektar ataupun sampai puluhan hektar, ganti-ganti jangan dibakar ya. Ganti-ganti masih ada cara-cara yang lain. Dari itulah informasi kita di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lude Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Eh Vin, ngaku deh, tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Iya, kali-kali kembali lagi di Jambi Petang Iko sore hari ini. Kali ini hadir mengenai tanaman. Nah, kira-kira akan bahas apa ganti-ganti, yaitu mengenai tanaman putri malu. Ini sering dijumpai di tumbuhan liar di pekarangan, tepi jalan maupun lahan kosong. Ciri khas yang langsung mengatupkan daun saat disentuh membuat tanaman ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Dan di balik keunikannya, putri malu ini ternyata menyimpan mekanisme pertahanan yang menarik untuk dipelajari. Tentunya Kanti-Kanti, guru sains Wahdani ini menjelaskan bahwa gerakan menutup daun pada putri malu ini bukan karena tanaman merasa malu seperti namanya, melainkan merupakan respon alami terhadap rangsangan. Dan saat daun disentuh, terkena getaran atau mengalami guncangan, tanaman ini akan mengalirkan air keluar dari sela-sela pada pangkal daun. Ya, menurut Wahdani, Kanti-Kanti kemampuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diri karena daunnya menguncup, putri malu ini tampak layu sehingga kurang menarik bagi hewan pemakan tumbuhan. Karena kondisi kembali aman, air akan mengalami ataupun kembali mengisi sel-sel tanaman dan daun pun perlahan membuka seperti semula. Tidak hanya memiliki kemampuan bergerak, putri malu ini juga termasuk tanaman yang mampu membantu menyuburkan tanah, akar tanaman ini hidup bertampingan dengan bakteri yang dapat meningkatkan nitrogen dari udara. Ganti-ganti unsur nitrogen tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Wahdani menambahkan, putri malu ini menjadi bukti bahwa tumbuhan juga mampu merespon lingkungan dengan cara yang luar biasa meski tidak memiliki otak maupun sistem saraf seperti manusia. Tapi tanaman sederhana ini masyarakat dapat belajar bahwa setiap makhluk hidup ini memiliki cara unik untuk bertahan hidup dan juga menjaga keseimbangan alam. Dan itulah informasi kita di petang hari ini. Kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Petang Iko.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 104 99,2 FM.
1: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Info cuaca. Ya, ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 4 Juli 2026 pada malam hari. Secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Dini hari, secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 98%. Arah angin bertiup tenggara hingga serata dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 4 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi, 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 2 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 4 Juli 2026 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Filmnya udah mulai nih. Record dulu Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak.
2: Bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
1: Iya sih, sedih.
3: Tapi aku yang sedih lagi.
2: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
3: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat malam Kanti-kanti, dimanapun Kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Kerinci intervensi petani kayu manis melalui bantuan bibit. Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi melakukan intervensi terhadap petani kayu manis setempat untuk melalui pemberian bantuan bibit kepada penerima manfaat yang tergabung pada kelompok tani. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osra Yandi di Kerinci mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Kerinci telah menggelontorkan bantuan sebanyak 251.000 bibit. Rinciannya sebanyak 150.000 bibit diberikan pada tahun 2024 dan dilanjutkan sebanyak 101.000 bibit pada tahun 2026. Bantuan tersebut disebar kepada kelompok tani di 8 kecamatan penghasil kayu manis yang meliputi kecamatan Gunung Kerinci, Siulak, Siulak Mukai, Air Hangat Barat, Batang Merangin, Gunung Raya, Bukit Kerman, dan kecamatan Keliling Danau. Sejumlah intervensi juga dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar kayu manis, diantaranya membuka jalur perdagangan, memberikan bantuan bibit, serta menyediakan mesin dan juga alat pengolahan. Pemerintah daerah termasuk memberikan perlindungan hukum melalui penetapan indikasi geografis dari Kementerian Hukum. Selain itu, bentuk dorongan lain yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan edukasi kepada petani mengenai penanganan pasca panen. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Kerinci intervensi kayu manis melalui bantuan bibit. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci, Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: FM Perempuan Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, ketika nanti informasi pukul 19.28 nanti kita akan mengikuti beduk dan azan Isya untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, ketika terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini informasi mengenai gas. Nah, bukan gas LPG ataupun gas alam ganti-ganti, melainkan gas ini salah satu dari empat wujud dasar materi selain zat padat. Aduh, maksudnya gas. Selain gas padat, cair dan juga plasma yang molekul-molekulnya bergerak bebas sehingga dapat mengembang dan mengisi seluruh ruang dan volume wadahnya. Gas beracun ini adalah zat kimia berbahaya berbentuk gas yang dapat mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian jika terhirup atau terserap oleh tubuh kita. Gas ini sangat berbahaya karena seringkali tidak berbau dan tidak berwarna sehingga sulit dideteksi tanpa alat khusus ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti dari berbagai sumber terpercaya, tentunya ada salah satu gas ya berbahaya meliputi karbon dioksida karena dapat mengganggu pengangkutan oksigen dalam darah dan bisa berakibat fatal. Selanjutnya ada hidrogen sulfida, ini yang dapat melumpuhkan sistem pernapasan pada paparan tinggi, dan amonida atau yang dapat mengiritasi mata, kulit dan juga saluran nafas, serta sulfur dioksida yang bisa mengiritasi saluran nafas dan juga paru-paru. Dan yang terakhir ada klorin. Ini beberapa gas industri lainnya yang dapat menyebabkan iritasi berat dan kerusakan jaringan.

Sebetulnya ketika gas beracun bagi tubuh manusia ini adalah gas yang bisa merusak organ, mengganggu pernapasan, atau menyebabkan keracunan hingga kematian jika terhirup. Masyarakat pada umumnya mungkin belum terlalu memahami gejala umum paparan gas beracun meliputi pusing, mual, sak nafas, iritasi mata, batuk, kebingungan, pingsan, dan juga pada kasus berat ini bisa menyebabkan koma ataupun kematian. Beralih ke informasi lainnya, Kanti-Kanti, kali ini pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Batanghari, Ajirsra atau Ajrisa Windra di Morobulian mengatakan bahwa pembangunan destinasi wisata tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Menurutnya, Kanti-Kanti, proyek tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan setelah proses kontrak selesai dan juga pengerjaan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 150 hari. Tentunya Kanti-Kanti, selain menjadi destinasi wisata baru, kawasan Aik Tumpah ini juga dirancang untuk mendukung pengembangan usaha UMKM, dan pemerintah daerah juga menyiapkan kawasan tersebut dengan tujuan agar pelaku usaha lokal memiliki ruang untuk berjualan dan memanfaatkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Nah, untuk itu, Kanti-Kanti, dengan adanya pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Batanghari berharap Aik Tumpah ini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah Jambi. Dari itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko, dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani Kanti-Kanti di sepanjang hari ini.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, kali ini Mini Legenda RRI Jambi akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Hikayat Depati Parbo. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan hingga saat ini masih dipercayai masyarakat setempat. Nah, dahulu kala di bawah kaki gunung yang sangat sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi. Kebahagiaan itu bertambah saat seorang bayi tampan lahir di ruang langlumeh atau ruang tengah rumah mereka.

0: Alhamdulillah, Ma. Anak kita tampan sekali ya.
1: Ah, benarkah, Bang? Kemarilah, Bang.
0: Iya.
1: Aku ingin melihat wajah anak kita yang tampan itu.
2: Saat ingin memperlihatkan bayinya pada sang istri, tak sengaja Bimbe tersingkap kain yang membungkus anaknya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui anaknya itu memiliki keanehan.
0: Iya, tapi Mak, mengapa banyak sekali tahi lalat di perutnya? Saat ia membuka mulut, aku juga melihat gigi gerahamnya berwarna hitam. Iya, seperti tiang besi di jembatan ujung desa. Aku takut sekali terjadi apa-apa dengan anak kita, Mak. Bukankah bayi yang baru lahir harusnya belum memiliki gigi?
1: Kau tak perlu khawatir, Bang. Kemarin sewaktu hamil, nenek mama di dusun ini telah meramalkan kelahiran anak kita. Katanya ini semua adalah pertanda anak ini kelak akan menjadi orang besar. Lihatlah kulitnya, putih bersih, matanya coklat. Keistimewaan yang ada pada dirinya patut kita syukuri.
0: Benarkah begitu, Mak? Ah, aku sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ku beri ia nama Muhammad Kasib. Ku harap kelak ia akan menjadi pemimpin sekaligus pelindung di negeri kita ini, Mak.
2: Hari demi hari berlalu. Kasib tumbuh menjadi remaja yang periang. Ia rajin mengaji di surau dan belajar ilmu bela diri. Bahkan ia berhasil menjadi pemuda yang paling kuat di desa. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pelit mengajarkan ilmu yang ada pada siapapun. Setelah dewasa dan merasa cukup bekal, Kasib pergi merantau untuk menimba ilmu di Batang Asai. Ia juga mendulang emas di sana bersama seorang karib bernama M. Juda Depati Santiudo Pemunca Alam. Ia diam-diam juga jatuh hati pada gadis dusun Batang Asai yang bernama Timah Sahara.

0: Dek, sebetulnya sudah lama abang memperhatikan engkau.
1: Benarkah, Bang? Aku juga demikian, Bang.
0: Alangkah senangnya hati abang mendengar itu, Dek. Kalau begitu, gayung telah bersambut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda apa yang telah menjadi adat di negeri ini. Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso. Dan sudikah engkau bersuamikan abang, Dek?
1: Iya, Bang. Aku akan berusaha menjadi pendampingmu yang paling setia.
2: Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekah. Kasib lalu mengembara lagi ke rawa Sumatera Selatan. Ia bertapa memperdalam ilmu kebatinan di Gunung Kunyit bersama sahabat setianya M. Juda. Setelah 40 hari di sana, Kasib tiba-tiba diminta pulang kembali ke Kerinci untuk menghadiri Kendurisko. Ia dinobatkan sebagai pemangku adat dengan gelar Depati Parbu karena kemampuan dan ilmunya. Kasib bertugas dengan baik dan selalu ramah kepada rakyatnya. Hingga saat kabar pasukan kulit putih menyerbu Sumatera, hal ini sangat mencemaskan Kasib.
3: Wahai abangku, mengapa engkau termenung? Adakah hal yang membuatmu gundah gulana?
0: Aku sudah mendengar pasukan kulit putih telah sampai ke Sumatera. Kau tahu, negeri Kerinci kita ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Aku yakin, kita akan menjadi incaran selanjutnya.

0: agama. Hingga ia dibebaskan karena berhasil menyembuhkan anak seorang pemimpin kulit putih setelah 42 tahun di sana. Kasih pun pulang kembali ke Kerinci.
1: Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak menginjakkan kaki di negeri ini. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Betapa rindunya aku dengan mereka.
0: Tiba-tiba seorang pemuda tampan lewat di hadapannya. Kasib merasa tidak asing dengan pemuda itu. Lalu ia pun menegurnya.
1: Hai pemuda, siapakah gerangan engkau? Apa aku pernah mengenalmu sebelumnya?
2: Namaku Ali Mekah, kek. Aku anak dari Muhammad Kasib, gelar Depati Parbu dan Timah Sahara.
1: Benarkah itu? Anakku Ali Mekah? Kau sudah sebesar ini? Aku ayahmu, nak. Di mana ibumu?
2: Ayah, ibu telah lama meninggal ya. Di akhir hayatnya, ibu selalu memanggil-manggil nama ayah. Syukurlah ayah telah pulang ke negeri ini. Ayah terlihat tua dan letih sekali. Ayo kita pulang ke rumah ya.

Tak lama setelah perjumpaan itu, Kasib lalu naik haji bersama anaknya Ali Mekah. Ia meninggal saat pulang dari Tanah Suci pada usianya yang menginjak 90 tahun. Kepergian Kasib ditangisi oleh sebagian besar rakyat Kerinci.

Demikianlah mini legenda hikayat Depati Parbu. Narasi oleh Hasti Wulandari, penata musik Elisa Fitri, teknik montase Irzal Azwar, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Cerita asli ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan diubah ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Novita Sari.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: bahaya.
1: Bahaya apa?
0: Bahaya.
1: Bahaya apa? Bahaya apa?
0: Burung. Burung hai.
1: Hah? Burung apa?
0: Enggak. Burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak. Kita milah yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo betul
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu
1: itu kan
0: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi Kongo Aha, itu mi umumnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
4: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini. Kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumba Langit. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumba Langit kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumba Langit. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Malam ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga informasi berikut ini di mana Hesti Haris dorong semangat gerakan metode belajar 30 menit bisa baca Al-Quran. Ketika nanti Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Haja Hesnidar Haris SE melaksanakan kegiatan TOT atau training of trainer metode 30 menit bisa membaca Al-Quran pelatihan bagi guru agama SMA dan SMK sekabupaten kota Provinsi Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung program unggulan TPPKK dan visi misi Gubernur Jambi ini berlangsung di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh Kerinci Jumat 3 Juli 2026. Pemberdayaan gerakan metode belajar baca Al-Quran mendapat perhatian serius dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK. Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat, PKK hadir dan menggerakkan peran serta PKK tingkat kabupaten kota bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Pemerintah Provinsi Jambi. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Ya, saya bersama Kati Kanti di 99,2 MHz dan kembali satu informasi di mana Kejati Jambi perkuat sinergi dengan BPS dukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Kati Kanti Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi, Sugeng Haryadi menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adha beserta jajaran Jumat 3 Juli 2026. Bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Intelijen Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penerangan Hukum, serta para Kepala Subbagian pada bidang pembinaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai salah satu program strategis nasional. Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti pada malam hari ke yaitu apresiasi budaya kita di acara Sunda dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ya, selamat malam ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berado. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz pada malam hari ini, dan juga dengan lagu-lagu Sunda-Sunda pada malam hari ini di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa suaranya kecil nih?
1: Kecil ya?
0: Iya, kecil suaranya.
1: Gak tahu
0: juga
1: ya.
0: Nih, dari sini apa dari sana?
1: Hah?
0: Dari sana, Rak?
1: Mungkin.
0: Agak didekati coba teleponnya.

0: Yayanti aja lah.
1: Hah?
0: Yayanti.
1: Yayanti.
0: Ya.
1: Itu judul lagu tuh.
0: Yo, judul lagu.
1: Judul lagu Jayanti yo, Jayanti. Yo. Cari dulu yo, sambil salam salam yo.
0: Yo, salamnya buat Ano semacam kecuali ya.
1: Hmm.
0: Di balap kita udah bisa, mas. Nama mas menyentuh kapuset.
1: Hmm.
0: Dan mas cuma aja tadi. Eh, Anita Bina.
1: Hmm.
0: Nah, pengganya mas di sila. Banyak. Mbak Seliap, Mbak Yani, Yani Bun, Mbak Yani, semua itu orang kita berlima juta sopan, Mbak Kasule, Mbak Dule, Mbak Tomat, Mbak Kasule, Mbak Bangun, Mbak Arun, Mbak Epeng, Mbak Sucikan, Mbaknya Bang Kasule juga, Mbak Nawinasa, Mbaknya Mbak Utang, Mbak Tima, buatnya semuanya aja. Ada lagunya?
1: Ada lagunya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Yuk.
0: Mbak Ayang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko di 08116707920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Sampurasun.
1: Aduh, lupa lagi je. Yap. Ah, Sampurasun.
2: Sampurasun.
1: Yampe siapa apa yuk?
2: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ayo, mau dak belajar Sunda?
1: Nah, tadi Sampurasun tadi itu apa? Tampes gak sih?
2: Tampes nawang, mengerti lah.
1: Iya, lupa pula jawabannya apa tiba-tiba.
2: Ah, lupa pula jawabannya. Mahadamang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, atas tuang.
1: Hmm?
2: Atas tuang, kacan.
1: Hmm, itu apa lagi artinya tuh?
2: Ah, apa tuh, apa? Ah. Sudah makan apa belum?
1: Oh, sudah tadi.
2: Ya, udah atas itu. Bukan atas perang, bukan.
1: Oh, bukan.
2: Ya, kalau atas Jawa kan perang. Kalau atas Sunda sudah.
1: Iya. Kalau minta lagu apa ininya bahasa Sundanya?
2: Mohon kembang atau?
1: Oh, kembang itu lagu.
2: Ya, mohon.
1: Oh, mohon. Kembang itu mohon.
2: Kalau
1: lagu?
2: Lagunya apa kembang kalua?
1: Gitu.
2: Kamu ya, leres, leres tak mengelam leres kau.
1: Leres.
2: Nah, leres, leres itu bagus, cantik.
1: Oke, baik.
2: Bunda menghunkan kembang itu.
1: Apa?
2: Kembangna Kabupaten Bandung.
1: Kabupaten Bandung?
2: Mohon, mohon tuh.
1: Kabupaten cari dulu Bunda ya, salam-salamnya. Nah,
2: salam-salamnya, sekedapnya. Salamnya terutama buat Mas Anur, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, malam minggu buat mana-mana ya, harus siaran ya. Tetap semangat ya, jangan kendor ya, untuk menghibur kita di udara.
1: Oke.
2: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batung, Budi Sila, Budi Selia, Naila, Tere, Anita, Wahudin, Armi Modun, Ratu Lika, Pak Butet, Mang Agung, Bang Ijal, Mas Yatma, Pak Bu Ahmad, Tuhu Sukorejo, Ajeng, Bang Ijal, Korensi, ada Mama dan Papa Imaya, ada KBPS, Abdina, Petra Pulau Sinjar, Andi Mertin, Andi Pakai Rata. Pokoknya semuanya lah, Anur.
1: Oke.
2: Semangat kembangnya, ayah itu.
1: Iya.
2: Ayah.
1: Ah.
2: Ayah, kita ngomong nang.
1: Besok.
2: Ayah.
1: Ayah, ayah.
2: Ya tuh di antaranya pendengarnya aku mohon ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada siang, masuk kami pada malam hari ke. Halo bro,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Selamat
1: malam. Ah, gimana sano malam hari ke?
3: Lagunya
1: ya. Apa tuh?
3: Lamaran.
1: Lamaran Sunda
3: dari Tanggul Subang.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Mas Amat.

0: mendengar Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Nadia, Mbak Ramlan, Mbak Alimi, Mbak Rudi, Mbak Pina, Mbak Vero, Pak Udin, Mbak Rudi, Mbak Abdullah, untuk semua-semua memang.
1: Oke.
0: Ya, ditunggu lagi maco. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kang Ling ya yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu satu raja, satu ratu, dua benteng, dua kuda, dua gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jakarta.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, masih bersama ganti-ganti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada malam hari ko. Dan juga lagu-lagu kita yaitu lagu-lagu Sunda di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajun.
1: Apa kabarnya, Bang Anur?
0: Alhamdulillah, Bang Ajun juga kayak mana kabarnya?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, Bang Anur.
0: Alhamdulillah, itu yang penting nih, Antu.
1: Iya, Bang Anur, betul.
0: Kayaknya sekarang di sana, Bang Ajun, gerah gak? Gerah-gerah.
1: Ini di sini dingin, Bang Anur. Oh. Ini masih di Garut, Bang Anur.
0: Oh, masih di Garut, lama juga di sana.
1: Iya, ini lagi anu Bang Anur lagi bagi rumah dulu Bang Anur yang kebangun.
0: Oke. Baik, lagu kita lagu-lagu Sunda.
1: Lagu Sunda ya Bang Anur.
0: Iya, lagu Sunda.
1: Lagu anu Bagja Jeng Cinta aja Bang Anur.
0: Apa lagunya?
1: Bagja Jeng Cinta Bang Anur dari Nani kalau ada ya.
0: Bagja Jeng Cinta.
1: Bagja Jeng Cinta.
0: Bagja Jeng Cinta. Oke, dari siapa?
1: Nani kalau ada.
0: Oke, cari dulu ya. Mudah-mudahan ada.
1: Ya, salam dulu ya Bang Anur. Selamat buat Bang Anur, selamat tugasnya selalu Bang Anur. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramban, Bang Arimi, semata yang dia namanya. Kemudian juga buat Budesila, kemudian juga Iker Pianti, kemudian Bapak Perok juga ya, semuanya Bang Karir CS, kemudian juga Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Abdurrahim ya di Kota Ikatan Negara, kemudian juga buat Bapina di Kampario, kemudian buat Mbak Ajeng juga ya, selamat malam, dan buat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke. Okay.
1: Ada ya Bang Anur lagunya?
0: Lagunya penyanyi ini dari adanya Hetikus Indang. Terus iya, terus ada dari Dul sama Nining apa Meida.
1: Lagunya aja Hetikus Indang kalau dari Nining ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, makasih.
0: Yo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum ya yang sudah bergabung pada malam hari ko di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Malam juga sekarang
0: tuh. Yuk Bang Alimin.
2: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Alimin juga kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga, baik juga pada malam hari ini.
0: Alhamdulillah. Cuman di sana lagi panas, dak?
2: Lagunya Bang Amir.
0: Ah, lagunya apa?
2: Kabaya Barom. Kabaya Barom ya.
0: Kabaya Barom, oke.
2: Salam ya. Semangat siap di tempat ya di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di t

0: Selamat malam buat semua ya. Tetap aja.
1: Oke.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung. Tentunya di malam hari ke 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru bangun nih.
2: Kok tahu?
1: Dari suaranya tuh baru bangun nampaknya, baru bangunnya tuh. Iya. Gimana kabarnya Bang Ajeng?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Baru bangun.
2: Iya.
1: Iya.
2: Okay. Kita tadi langsung.
1: Oh, gitu. Baik, lagu kita apa nih?
2: Hah?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Kabogo Jauh aja lah, Mas.
1: Hah?
2: Kabogo Jauh.
1: Kabogo Jauh. Cari dulu ya, Kabogo Jauh. Kabogo Jauh ya.
2: Ada.
1: Cari lu sambil salam-salam ya.
2: Tadi Bang Alimin ya.
1: Yo, Bang Alimin tadi.
2: Sama Bunda Nadia, Bang Ramlan juga ya.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Bang Armi, Bang Arman, Bang Ing, Bang Udin,
1: coba lagi dong.
2: Tadi Bang Ajum,
1: Bang
2: Ejang, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bang, apa boleh ya?
1: Siapa? Lupo kan, Lupo?
2: Tapiro masuk Tapiro. Buatnya Mbak Tina Kampar. Buatnya ada nggak lagunya?
1: Ada lagunya. Tapi buat penyanyinya dari ada dari Nani Darso sama Azmi dan juga Givani Gumilang.
2: Pokoknya Kabogo Jauh lah.
1: Oke, okay, baik.
2: Buatnya Bang Sapi KBS. Buatnya Bang, buat siapa lagi ya?
1: Coba lagi.
2: Buatnya Mas Alfiadi sama adik fitrinya ya, semoga sehat selalu. Buat semuanya aja lah.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mas, ntar boleh hati-hati ya Mas.
1: Yup.
2: Tapi harus masuk. Makasih Mas.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: malam Iko. Halo, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kakak Butet.
1: Iya.
0: Kayak mana kabarnya?
1: Kumaha Damang?
0: Hah?
1: Kumaha Damang?
0: Damang.
1: Damang ya?
0: Iya.
1: Ya, syukur lah.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kita pinjam lagu lah ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Jalir Janji.
0: Hah?
1: Jalir Janji.
0: Jalir Janji.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini Kakak Butet. Salam-salam lo.
1: Salam semuanya Jawa ya. Makasih ya. Ada lagunya enggak?
0: Kabar, makanya itu salam-salam dulu sambil dicari.
1: Kakak batuk.
0: Waduh, kenapa tuh Kakak Butet?
1: Iya.
0: Ada lagunya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini.

0: Ya, di 0811670799020. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kadir CS.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Kadir?
1: Kabarnya
0: baik. Hah? Sakit?
1: Halo?
0: Sakit? Halo? Halo?
1: Bagus gak suara aku?
0: Bagus, bagus. Oke, gimana cuaca di sana Bang Kadir?
1: Cuacanya aman terkendali, bagaimana cuaca di sekitarnya yang
0: aman terkendali juga, terus di malam minggu ini rame ini lumayan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ah. Mana jagoannya? Bantu, baik, angkat kompor dong.
0: Apa?
1: Jagoan mau menganur apa angkat kompor apa belum?
0: Jagoan?
1: Jagoannya.
0: Oh, Piala Dunia?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, ada dua.
1: Hmm?
0: Ada dua jagoan saya.
1: Dua?
0: Argentina sama Portugal.
1: Oh. Jagoan saya itu Perancis.
0: Bro, Perancis. Itu semi apa final tahun kemarin tuh tahun kemarin 2022 tuh.
1: malam ini mulai main kan?
0: Hmm?
1: 16 besar tahun main kan?
0: 16 besar. Masih 16 ya. Besar. Malam ini. Nanti siapa-siapa aja yang mainnya? Kalau enggak salah itu Kanada, Maroko, tinggal Brazil, Norwegia. Untuk ke 16. Oh ini Meksiko, Inggris, Paraguay sama Perancis nih.
1: Lagi malam sebelum itu dini hari itu apa yang mana?
0: Iya dini hari lagi kalau tidak salah itu Perancis, Paraguay jam 4.
1: Pagi,
0: pagi. Pagi.
1: Yang jam itu.
0: Yang jam 12 nanti kan ada sama Maroko.
1: Oh kenapa?
0: Yo. Kanada sama Maroko, Paraguay, Prancis lanjut jam 4 dia.
1: Jam 4 apa jam 5?
0: Jam 4.
1: Jam 4
0: dah. Oke, yang hari apa ya? Tanggal ya, 6. Tanggal oke kan abis itu libur. Tanggal 6. Nah, tanggal 6 tuh Inggris sama Meksiko jam 7.
1: Jadi pertandingan sama Argen ya.
0: Argen belum, dia kan udah ini dianya.
1: Pak jagoan anu Portugal sama Argentina.
0: Iyalah.
1: Bagus sih

0: itu tuh?
1: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda. Daun pulus makan anggur.
1: Hah?
0: Daun pulus.
1: Daun pulus.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari Mang Kadir apa? Cuman Prancis weh.
0: Prancis bagus kan satu.
1: Prancis weh. Spain, ya. Spanyol.
0: Ya, dengan besok mereka gitu.
1: Cuman tadi seru pula Prancis lawan
0: sama Dembele.
1: Apa?
0: Udah tombak tuh dengan Dembele sama Kylian Mbappe.
1: Iya. Yang tadi seru tadi yang Argentina lawan Tanjung Verde.
0: Hah?
1: Yang Argentina enggak ini ya tadi.
0: Argentina?
1: Iya tadi. Subuh tadi.
0: Nah, yang kemarin kan 32 nya gak lakukan ini apa Tanjung Verde.
1: Tanjung Verde imbang terus, mana belum pernah kalah dianya.
0: Iya.
1: Spanyol kemarin di tahan imbang, terus Arab juga, Arab Saudi. Oke, lagunya ada nih.
0: Daun pulus.
1: Ada daun pulus.
0: Salam-salam buat Mama dan Bapak Marum juga selalu ya. Buat kena hati. Buat Amar Khan, Abdullah, Jaya Yusuf, yang dia buat di kali ini, Azum, dan juga Rambi, pernikahan itu juga terima. Abdullah itu kan negara. Setelah di boxer dalam plan itu. Asyik ini. Si Semar, Kang Solo. Pak Tijan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Dan juga ganti masih ada satu penelpon lagi di 0811 6707 9920 untuk ganti bergabung bersama kami pada malam hari ini.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam sampurasun.
0: Ya, sampurasun, rampes.
1: Apa kabar nih, Mas Anur?
0: Alhamdulillah, Anur. Baik. Gimana juga kabar Bang Ramlan?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Di sana gimana cuacanya Bang Ramlan?
1: Cuacanya malam ini ya aman terkendali.
0: Aman ya. Tapi panas gak sekarang? Halo? Halo? Nah, mana suaranya nih? Halo? Halo? Halo, Bang Ramlan? Oke, terputus. Kenapa tuh sinyalnya Bang Ramlan? Jadi 08116707992. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yo, Bang Putra.
1: Jambi.
0: Iya, Bang Putra di mana nyo nih?
1: Di rumah.
0: Hah?
1: Di rumah.
0: Ndak, daerahnya. Daerah rumahnya di mana? Kalau saya juga di studio.
1: Di Bertam.
0: Oh, Bertam.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, Bang Putra juga kayak mana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lah.
1: Lagunya?
0: Nah, lagu Sunda.
1: Es lilin.
0: Es lilin. Ngapa dak? Es campur be enak, Bang.
1: Salamnya buat Om Jadi TS, Pak Erom, Pak Tina, Campan. Kak Anita di Sungai Toman, ada juga Datuk Ijan, besok semuanya nol.
0: Oke, baik.
1: Salam sama tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini dan juga di 08 11 07 08 11 6707 9920.

Ya di 08116707929020 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di malam hari ke.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Terima kasih ganti-ganti dan juga berharap sudah di kebersamaan kita di apresiasi budaya pada Jambi malam Miko. Nanti ganti-ganti tentunya kita ikuti tetap di 99,2 MHz.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha.

Jambi, di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa, nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonus yang menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: Pro 4, RRI Jambi.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI dengan esensi buku, Pesona Kebaya dan Batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Saudara pendengar, Mas Kami Kanti-Kanti, saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti pemerintah terus memperkuat konektivitas internasional guna mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui hadirnya penerbangan perdana maskapai Salam Air rute Muscat Medan yang resmi mendarat di Bandara Udara Internasional Kuala Namu pada hari Sabtu hari ini. Ya, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan kehadiran rute Muscat Medan merupakan momentum penting untuk memperkuat konektivitas Indonesia dengan kawasan Timur Tengah sekaligus memperluas peluang promosi pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata menyambut baik pembukaan rute langsung dari Oman karena dinilai menjadi langkah strategis dalam membuka akses wisatawan Timur Tengah menuju Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Karena menurutnya kehadiran Salam Air menjadi sinyal positif bagi penguatan pasar wisatawan mancanegara dari kawasan Timur Tengah. Posisi Muscat sebagai hubungan penerbangan di kawasan Teluk diyakini akan memperkuat jangkauan promosi Indonesia ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa Pasar Timur Tengah memiliki potensi besar. Hal ini dikarenakan wisatawan di kawasan tersebut dikenal tertarik pada wisata keluarga, pariwisata ramah muslim, wisata alam, kuliner, hingga perjalanan mewah. Di mana pembukaan rute baru ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Utara, mulai dari hotel, restoran, biro perjalanan, pelaku UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif. Dan terakhir, Kementerian Pariwisata terus memperkuat kerjasama dengan maskapai penerbangan dan berbagai mitra strategis untuk meningkatkan konektivitas udara guna memperluas pasar wisatawan mancanegara. Demikian, saya Lis Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya, dalam keadaan semangat untuk pagi hari ini. Iya, dan tentunya kembali saya Elis menemani Kanti-Kanti di edisi hari Minggu di 5 Juli 2026. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Julio ya, di Perempat Arah di Jambi yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita Kanti-Kanti di Halo Jambi.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi edisi hari ini, Minggu di 5 Juli 2026, ganti-ganti ya. Dan yang pasti keseruan dari Piala Dunia, ganti-ganti ya, yang mana memang wow, semuanya udah bisa menuju ke 16 besar, ganti-ganti ya. Dan barusan saja juga Prancis memenangkan pertandingan lawan Paraguay dengan skor 1-0 ya. Dan tentu saja menggembirakan lah buat yang menjagokan ya. Iya deh, tapi yang pasti masih melaju terus dan yang pasti tantangan juga semakin berat, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pastinya lagi harus kita support nih kemeriahan Piala Dunia 2026, ganti-ganti ya. Dan kita langsung saja ke satu informasi di mana Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Risiko meningkatnya seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026, ganti-ganti ya. Dalam hal ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Ya, dan Dias menyebutkan seluruh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pemilihan dan juga tata kelola sampah di TPA masing-masing. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden yang sama seperti di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Nah, selain itu, langkah selanjutnya yakni langkah mitigasi awal sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari WMO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan jatuh jauh lebih ekstrim, ganti-ganti ya. Dalam hal ini, Dias menyebutkan pemerintah menggarisbawahi bahwa ancaman kebakaran lahan bukan hanya menyasar area hutan, melainkan juga fasilitas sanitasi publik seperti TPA.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Ya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi dan masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti ya, yang hadir di kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Dan masih banyak informasi tentunya kami hadirkan di kebersamaan kita edisi hari ini. Sudah sampai di hari yang kelima Kanti-Kanti ya, untuk bulan Juli 2026 ya. Dan langsung saja kita ke satu informasi, di mana ada sebanyak 17 produk dari usaha mikro kecil dan menengah Kanti-Kanti atau UMKM dari Kabupaten Merangin itu berhasil menembus jaringan pasar retail modern. Ya, hal ini ditandai dengan tuntasnya pengisian formulir komitmen 13 pelaku UMKM selaku pemilik 17 produk sebagai pemasok resmi ke perusahaan retail PT Indomarko Prismatama Indomaret. Ya, hal ini pun disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Merangin, Andri Van Susman, Kanti-Kanti ya. Dan beliau mengatakan bahwa pada tahap awal kurasi terdapat 21 produk yang dinyatakan lolos dengan catatan perbaikan minor dan kelengkapan legalitas. Dan melalui pergerakan cepat para pelaku usaha, 17 produk dari 13 pelaku UMKM akhirnya berhasil memenuhi seluruh komitmen persyaratan administratif dan teknis, mulai dari sertifikat halal, kemudian izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT hingga nomor induk berusaha atau NIB. Ya, dan setelah tahap finalisasi Kanti-Kanti, terutama administrasi pemasok, beliau mengatakan produk-produk lokal khas Merangin tersebut dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi untuk masuk ke etalase gerai-gerai pasar retail. Dan menurutnya keberhasilan sinergi antara kreativitas lokal, fasilitas pemerintah, dan keterbukaan sektor swasta diharapkan dapat mendongkrak sirkulasi ekonomi daerah dan membawa produk Merangin dikenal lebih luas. Dan beliau juga memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan fasilitas dan pendampingan terutama dalam pemenuhan aspek legalitas yang menjadi kunci utama kepercayaan pasar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menekankan pentingnya penguatan ruang seni dan museum berbasis inisiatif masyarakat. Fadli saat mengunjungi New Art Sculpture Park di Bandung, Jawa Barat, meninjau secara langsung koleksi-koleksi dari maestro pematung Nyoman Nuarte, menyaksikan fasilitas ruang pertunjukan, galeri dan museum yang tengah dikembangkan, serta berdiskusi mengenai pengembangan New Art Sculpture Park sebagai pusat seni dan kebudayaan. Menteri Kebudayaan juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Nyoman Nuarte yang selama puluhan tahun terus berkarya dan membangun ruang budaya yang tidak hanya menjadi tempat memamerkan karya seni, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran, apresiasi, dan kolaborasi bagi masyarakat. Nama Nyoman Nuarte sendiri telah lama dikenal melalui berbagai karya monumental yang menjadi ikon nasional, seperti Garuda Wisnu Kencana di Bali, sejumlah karya di Ibu Kota Nusantara,